Gerakan Ayah mengantarkan anak masuk sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayaknya jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan ada didik yang dinas, jadi kami langsung ngedarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte ketegangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RW Banda Aceh pagi ini. Dan kita seperti biasa kembali bertemu di program acara Kabar Aceh untuk edisi hari ini, untuk Selasa 14 Juli 2026. Dan pagi hari ini yang menjadi host teman-teman dari Takengon ya. Baik, silakan mungkin untuk yang menjadi host saat ini. Halo, bagaimana dari Los Mau ya? Halo, dari Los Mau ya, silakan.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi, silakan.
1: Sabang. Singkil juga ada RRI Takengon. Dan pendengar, di pagi hari ini sebelum kita menyapa teman-teman di seluruh penjuru Serambi Mekah, kami akan sampaikan info cuaca untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam Kabar Aceh berjaringan Korwil 17. Dan selama 30 menit ke depan, nanti kami akan ajak Anda untuk berkeliling Aceh untuk memperbaharui informasi dan melihat langsung seperti apa berita mengenai pembangunan atau juga ekonomi hingga ragam peristiwa yang menarik di daerah kita. Dan kita masih menunggu sambungan. Dan juga kepada rekan-rekan yang ada di RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, pastikan Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar paling hangat dari masing-masing daerah. Sepertinya belum terhubung dengan BMKG. Yuna, coba sapa dulu rekan-rekan yang ada di Melabuh dulu. Selamat pagi, Melabuh.
2: Selamat pagi.
1: Belum on? Halo?
2: Selamat pagi, Kak Yuna. Halo?
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Yuna.
1: Iya, apa kabarnya, Bang Karno?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat gimana? Ya, Bang, ya?
2: Sehat, sehat, alhamdulillah. Ya.
1: Tapi cuaca panas, dingin, atau gimana nih?
2: Cuaca cerah berawan lah. Gitu
1: cerah
2: ya.
1: Berawan. Jadi perjalanan tadi dari rumah nggak ada drama hujan ya?
2: Nggak ada, tapi hujan ada dini hari.
1: Oh, dini hari tadi.
2: Pas ke studio, nggak hujan lagi gitu.
1: Jadi nggak ikut antar anak sekolah hari ini?
2: Kemarin.
1: Oh, kemarin aja, di hari pertama aja. Setelah pertama. Itu udah urusan mamanya ya?
2: Ya, karena dinas nih mungkin ya.
1: Oh, karena dinas. Baik, kalau nggak dinas tetap menjadi tetap, ayah yang baik ya.
2: Baik ya.
1: Iya. Boleh kita mulai satu informasi dari Melabuh sambil kita menunggu sambungan dari BMKG?
2: Baik. Ada satu informasi, Kak Yuna dan teman-teman Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan kami di sini di Kabar Aceh melalui channel YouTube RRI Banda Aceh. Melabuh akan berbagi informasi soal Bupati Tarmizi melakukan sidak ya ke Satpol PP itu memastikan penanganan pengemis. Jadi di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin sore itu melakukan inspeksi mendadak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan kalau Satpol PP itu mengambil uang hasil mengemis mereka begitu. Jadi dalam sidak tersebut Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP ini telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Dia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang menggunakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu Kak Yuna dan teman-teman semuanya untuk program dialog Melabuh Menyapa nanti, kita akan mengangkat tema kepemimpinan idealis, progresif, dan humanis bersama narasumber Rektor Universitas Teuku Umar 2026 sampai dengan 2030, yaitu Profesor Dr. Nya Amir SPD MPD. Jadi Melabuh Menyapa juga kita akan siarkan langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Terangkali itu informasi yang bisa dibagikan dari Melabuh, Kak Yuna, dan teman-teman semuanya.
1: Baik Bang Karno, terima kasih untuk berita dan informasinya. Namun sayang juga ya kalau ada larangan pengemis tadi. Tapi kalau dilihat lagi uang hasil ngemisnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, iya. Itu sebenarnya yang
2: menjadi persoalannya ya.
1: Baik, terima kasih Bang Karno. Semoga sehat selalu ya. Semangat paginya di pertengahan bulan Juli ini. Kita ada di tengah bulan dan tengah tahun, iya. Ya. Tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG?
0: Belum, ini belum ada yang angkat teleponnya. Saya sudah 5 kali saya telepon nih.
1: Baik, okay. Dicoba terus?
0: Kita lanjut saja.
1: Kita lanjut saja. Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabang dulu. Halo Kak Lisa. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Kak Yuna. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat
1: belum
3: semuanya.
1: Belum ada suaranya kakak.
3: Oh iya. Ya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat.
1: Baik. Iya, gimana? Hujankah di sana?
3: Di Sabang pagi hari ini mendung.
1: Mendung ya, sama dengan
3: Lok matahari semangat. Masih males bangun kayaknya.
1: Tapi enggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya.
3: Iya, betul.
1: Silakan Kak Lisa untuk informasi dari Sabang.
3: Iya, baik. Kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama program hari pertama masuk sekolah, yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari Dunia Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari Pendidikan di bawah Pemerintah Kota Sabang. Nah, Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini peserta didik diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah SAG MPD, bahwa Mata Muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan madrasah. Nah, demikian halnya dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu program orientasi di bawah naungan Kemendikdasman untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi MPLS ini sendiri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang juga diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Sekolah atau GAMAS. Jadi program ini merupakan imbauan pemerintah Kota Sabang dalam rangka mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, agar para ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi program GAMAS sendiri menurut kepala sekolah dan guru itu diharapkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak hanya berlangsung di awal tahun ajaran saja, tetapi juga berlanjut dalam berbagai aktivitas belajar di rumah ataupun di sekolah, karena kolaborasi yang lebih erat antara keluarga dan sekolah diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan semangat belajar sejak dini. Nah, itu dia untuk para ayah ya. Untuk jadi catatan juga nih.
1: Iya, para ayah semangat, ada 3 ayah di sini, 3 ibu pagi hari ini di Kabar Aceh. Kakak terima kasih Kalisa.
3: Oke, sama-sama.
1: Iya, ada 2 daerah yang mendung syahdu ya, Lok Sumawe dan Sabang. Tadi cerah berawan untuk Melabuh walaupun ada hujan dini hari. Kita coba ke Bang Rizky di Singkil. Selamat pagi, Bang.
4: Selamat pagi untuk Kak Yuna dan kawan-kawan semua.
1: Gimana Singkil?
4: Ya, untuk aja Singkil mengenai tentang cuaca saat ini berkebal. dan juga untuk kondisi saya, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Yang penting penyiarnya baik-baik saja, bisa tetap memberikan hiburan dan informasi untuk pendengar. Ada berita dan informasi apa nih dari Singkil?
4: Ya, ada satu informasi dari Aceh Singkil. Kami akan berbagi untuk pagi hari ini kabar dari Aceh. Informasi ini ya hampir sama halnya dengan Bung Karno tadi di Melabuh ya, mengenai tentang kedok terbongkar jaringan pengemis luar daerah sewa penginapan di Kota Subulussalam. Praktik eksploitasi kemurahan hati masyarakat dengan modus donasi keagamaan dan kemanusiaan berhasil dibongkar di Kota Subulussalam. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah atau Satpol PPWH dan Linmas menemukan fakta mengejutkan bahwa jaringan peminta-minta yang marak beroperasi di wilayah perkotaan tersebut ternyata hingga cukup mapan dan juga terorganisir. Bukan tergolong masyarakat miskin yang terlantar, para pelaku diketahui memiliki modal finansial yang cukup untuk menyewa kamar di sejumlah penginapan, losmen, bahkan mengontrak satu rumah khusus. Tempat tinggal sewaan tersebut sengaja dijadikan sebagai basis operasional dan tempat beristirahat yang nyaman setelah seharian mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga dari luar Kota Subulussalam yang memiliki kondisi fisik sangat layak dan produktif untuk bekerja. Alih-alih mencari nafkah yang halal, mereka justru memilih jalan pintas dengan memanfaatkan belas kasihan warga demi meraup keuntungan materi tanpa izin resmi. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini bergerak sangat rapi menggunakan berbagai modus operandi palsu yang menyasar institusi sosial dan juga agama. Mereka kerap berbagi peran dengan mengatasnamakan sumbangan pesantren, santunan anak yatim, bantuan janda, hingga menyamar sebagai keluarga tidak mampu guna memanipulasi empati publik. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PPWH dan yaitu Waliadi Cibro di Markas Komando, kelima orang tersebut langsung diberikan pembinaan mental, sosialisasi, serta peringatan keras oleh pihak berwenang agar tidak kembali turun ke jalan. Petugas juga memberikan motivasi agar mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan juga tidak lagi mengeksploitasi kemurahan hati masyarakat. Nah, kondisi ini kian memprihatinkan ya, karena praktik meminta-meminta tersebut sudah mengarah pada manajemen keluarga yang struktur demi menarik simpati yang lebih besar. Ada oknum yang nekat bergerak dalam kelompok besar dengan melibatkan anak, istri, suami, hingga memboyong seluruh anggota keluarga mereka untuk dieksploitasi setiap hari. Nah, gurita bisnis kemiskinan terselubung ini dinilai telah mencederai tatanan sosial dan melanggar hukum positif daerah. Aktivitas mereka secara sah melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E, bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Subulussalam nomor 7 tahun 2015, tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat Kota Subulussalam. Nah, untuk sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung bergerak menyisir tiga lokasi penginapan serta kontrakan yang dicurigai dan berhasil mengamankan lima orang terduga pelaku untuk dibawa ke Mako Satpol PPWH. Selain diberikan pembinaan mental dan edukasi agar mencari pekerjaan yang lebih layak, kelima orang tersebut juga diusir secara tegas untuk segera meninggalkan Kota Subulussalam menuju kampung halaman mereka masing-masing. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Losmawe dengan Kak Yuna.
1: Terima kasih Bang Rizky, semoga setelah ada tindak lanjut dari pemerintah tidak ada lagi praktik itu ya. Kasihan juga dari luar pula tadi, dari luar daerah dan Losmawe belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya Kak Nur? Pagi. Gak ketinggalan lagi hari ini ya?
5: Alhamdulillah enggak.
1: Oke, kabarnya sehat Kak?
5: Alhamdulillah sehat Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat.
1: Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman. Paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
5: Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal sepertinya untuk wilayah Tengah Aceh. Jadi agak redup suasananya. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang Info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon. Pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi. Sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nihil. Gitu sih lebih kurang, Kak.
1: Hujan juga, titik panas juga.
5: Iya.
1: Harus jaga kesehatan sih, Kak.
5: Benar, pakai masker terus kayak Nur, Kak.
1: Baik, nanti kita siapkan maskernya.
5: Ya
1: kalau dari Takengon ada berita dan informasi apa, Kak Nur, selain info cuaca tadi? Silakan.
5: Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha tapi juga petani kopi ya, mungkin gak asing dengan nama Armiyadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membeli lah setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiyadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiyadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara. Jadi menurut Armiyadi tidak kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif, namun penggunaannya itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk

0: Kayaknya cerah ya, apa cahaya ilahinya terlalu terang
1: Ya.
0: sama sini. Silau sekali, Banda Aceh apa kabar?
1: Saya selalu merasa di surga pokoknya nih.
0: Iya kan, Yuna kira di
1: Terlalu
0: sini
1: cerah
0: aja.
1: kan? Saya nggak tahu juga nih. Tadi sudah di setting sih sebenarnya, tapi balik lagi. Mungkin memang
0: Enggak
1: cahaya
0: sih,
1: ilahinya terus mengikuti kali ya.
0: karena wudhu ya mungkin ya.
1: Insya Allah ya.
0: Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Nias?
1: Mungkin terkait informasi dulu, untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya, mataharinya belum
0: Alhamdulillah.
1: keluar, kata Rizka tadi ya. ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi yang bersama informasi ini terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Banda Aceh, para siswa disambut kepala sekolah dan guru lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar, hingga program sekolah siaga bencana. Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, Safrina mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan sementara itu, pembimbing panitia MPLS Novi menjelaskan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan Wiyata Mandala, hingga materi aku dan lingkunganku, agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kak Yuna.
0: Iya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru ganti
1: Ya.
0: seragam dari merah putih jadi merah jadi putih biru ya,
1: Ya.
0: dan seterusnya. Kalau dari Loksmawe ini terakhir, sebelum ke Loksmawe ada Langsa dulu, pemerintah Kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan, menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara. Ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga. Jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu, pendengar kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan. Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini secara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat himbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qurani. Itu dia informasi dari Loks Mawe Aceh.

0: utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siarannya. Nanti Loksumawe akan menghadirkan Loksumawe Pagi, bincang pagi kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini enggak panas, kemarin panas 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih.
1: Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan Sadi Mas juga masih bersama Anda. Tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat pagi ini pendengar. Sudah mulai terlihat sinar matahari, sudah mulai cerah begitu ya di pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi ini atau di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan segala hal atau segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan Anda bisa menyelesaikan dengan baik ya. Dan tentunya Anda mendapatkan hasil-hasil yang terbaik juga. Berikan saya sampaikan informasi yang kami kutip dari kantor Antara terkait proses rehabilitasi sawah rusak sedang dan optimalisasi lahan sawah rusak ringan di Kabupaten Biren yang dikerjakan melalui bantuan dana Kementerian Pertanian telah dirampungkan 100%. Muhajir mengatakan adapun rehabilitasi sawah rusak sedang di sana seluas 677 hektar dan sedangkan oplas sawah rusak ringan mencapai 1323 hektar. Pengejaan dilakukan sejak Februari 2026 dan kini semuanya sudah diselesaikan. Kemudian terhadap sawah dengan kategori rusak berat seluas 1091 hektar juga telah diajukan perbaikan oleh Dinas Pertanian Biren perbaikan dan juga sudah disetujui dengan rehabilitasi oleh pemerintah pusat. Di sisi lain untuk sawah tadah hujan atau lahan sawah yang tidak optimal juga telah mendapatkan dukungan irigasi dan juga difasilitasi dengan pembangunan 102 unit sumur bor dengan kedalaman 60 meter. Selain itu, kata Muhajir, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Biren juga sudah membagikan benih untuk seluruh petani yang lahannya masuk program rehabilitasi dan optimalisasi pasca bencana. Tak hanya itu, lanjut ya, pemerintah juga telah menyelesaikan perbaikan bendungan Pantelong 2 di Desa Tepin Mane, Kecamatan Juli, Biren. Dan dibangun secara darurat. Saat ini bendungan tersebut sudah fungsional, hanya saja airnya belum bisa dialirkan ke jaringan irigasi karena masih menunggu selesainya perbaikan Aramco pada 3 titik di Desa Gunci, Kecamatan Juli.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Salam sobat RRI dimanapun berada, ada acara gratisnya di dan juga pastinya seru di RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Ini bikin acara Nobar dan juga Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa atau hari ini ya 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pada pukul 9:30 malam dengan Nobar Bioskop Keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut Debar atau Nobar Bola Gembira pada pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, ayo kesini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asalkan jangan bawa gengsi ya. Oh ya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru, dan juga ada bazar UMKM juga. Ingat ya, Debar, Nobar Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: sebenuh na haga midi papay babayhin no na yo. Acha sen ni no midi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge.
0: Dijawabkan hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita nanti akan hadirkan dialog Banda Aceh menyapa seperti biasa, mengangkat tema mengurai misteri gelembung gas pasca semburan lumpur di Aceh Timur. Pendengar, opini fenomena semburan lumpur yang terjadi setelah pengeboran sumur air di Gampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, tidak hanya menyita perhatian masyarakat setempat, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Ketika semburan lumpur mulai meredam, muncul fenomena baru berupa gelembung-gelembung gas di area persawahan sekitar lokasi. Bagi sebagian warga, kemunculan gelembung tersebut menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui secara pasti karakteristik dan tingkat resikonya. Dalam situasi seperti ini, informasi yang akurat menjadi kebutuhan utama. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan penjelasan yang bersumber dari kajian ilmiah, bukan dugaan atau spekulasi. Fenomena geologi memang bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Karena itu, peran pemerintah, lembaga teknis, dan para ahli sangat penting untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai proses ilmiah, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar masyarakat tetap aman. Di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas yang berhubungan dengan kondisi bawah permukaan bumi memerlukan kehati-hatian dan pengawasan yang memadai. Meskipun penyebab pasti muncul gelembung gas masih menunggu hasil investigasi resmi, keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Penetapan status keamanan lokasi, pemantauan kualitas udara, hingga penyampaian informasi yang transparan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Fenomena di Aceh Timur juga mengajarkan bahwa mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan gempa bumi, banjir, atau longsor. Fenomena geologi yang jarang terjadi pun memerlukan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, dan edukasi kepada masyarakat agar setiap potensi risiko dapat diantisipasi secara tepat. Nah, pendengar, melalui opini pagi ini, RRI Banda Aceh ingin menghadirkan ruang diskusi yang mencerahkan, yang nantinya pada pukul 9 akan menghadirkan para ahli dan juga pengaku kepentingan atau pemangku kepentingan untuk mengurai fakta di balik kemunculan gelembung gas pasca semburan lumpur. Harapannya masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami langkah-langkah mitigasi yang sedang dilakukan, serta memperoleh kepastian mengenai kondisi keamanan di sekitar lokasi kejadian. Silakan sampaikan pertanyaan, pendapat maupun pengalaman Anda melalui telepon di 0651 44 336 atau WhatsApp kami 0852 8285 4445, dan juga bisa di kolom komentar media sosial RRI Banda Aceh.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

0: 107.7 FM, Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif RRI yang menghadirkan berbagai isu aktual, faktual, dan bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa waktu lalu masyarakat Aceh dikejutkan dengan peristiwa semburan lumpur yang terjadi usai pengeboran sumur air di Gampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat masyarakat masih menanti kepastian mengenai penyebab dan dampaknya, lalu muncul fenomena baru berupa gelembung-gelembung yang diduga mengandung gas di area persawahan sekitar lokasi. Nah, fenomena ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan ya, apakah kemunculan gelembung tersebut merupakan proses geologi yang wajar? Apakah ada potensi bahaya bagi masyarakat? Terus bagaimana hasil pemantauan yang telah dilakukan pemerintah dan apa yang dan juga tentu yang tidak kalah penting, kapan warga dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab ya berdasarkan data dan kajian ilmiah agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi. Nah, untuk itu pendengar pagi ini RRI Banda Aceh mengangkat tema mengurai misteri gelembung gas pasca semburan lumpur di Aceh Timur. Lalu kita akan mengulas fenomena ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek geologi, mitigasi kebencanaan, hingga langkah-langkah pemerintah dalam memastikan keselamatan masyarakat. Saat ini telah bergabung bersama kami di Zoom RRI, bersama kita tentu pagi ini, yang pertama ada Dr. Dian Budi Dharma SDMT selaku Kabid Migas Dinas ESDM Aceh. Tentu nanti akan menjelaskan aspek teknis dan juga geologi terkait fenomena semburan lumpur serta kemunculan gelembung gas. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dian.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Apa kabar Mas pagi? Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, baik ya. Kita bersama hingga jelang pukul 9 nanti Bapak ya. Baik, kita sapa juga bersama kita ini ada akademisi dari Universitas Syakwala, yaitu Dr. Insinyur Asrillah SSI MSc. Ini selaku Kepala Laboratorium Geofisika Reservoir dan Modeling USK. Tentu nanti akan memberikan perspektif ilmiah mengenai fenomena geologi ini sekaligus membantu masyarakat memahami informasi berdasarkan kajian akademik. Selamat pagi, Dr. Asrillah.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Apa kabar pagi ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat nih. Nih, Pak Dian juga mitra kami nih dalam hari-hari di kampus.
1: Baik, nanti kita sama-sama memberikan penerangan untuk informasi yang tepat untuk masyarakat begitu ya. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita yaitu Kalak Badang Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Timur, itu Bapak Syahrizal Fauzi SST PMAP. Nanti beliau akan memaparkan kondisi terkini di lapangan, upaya mitigasi serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh untuk melindungi masyarakat. Dan juga kita langsung saja mulai mungkin di pagi hari ini agar masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Untuk Anda juga yang ingin mengikuti ataupun yang sedang mengikuti kami nanti dapat mengikuti melalui layanan telepon juga ya 0651443336 atau di WhatsApp kita juga 0852828544445. Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Saya yang pertama ke Dr. Dian dulu deh ya. Mungkin boleh disampaikan terkait peristiwa semburan lumpur yang kemudian diikuti gelembung-gelembung gas di area persawahan ini menimbulkan banyak pertanyaan, Pak, di tengah masyarakat. Sebagian ini mengaitkan dengan aktivitas pengeboran, sementara yang lain juga menduga adanya fenomena geologi yang selama ini belum teridentifikasi. Dan sebenarnya bagaimana ini Dinas ESDM Aceh melihat fenomena semburan lumpur dan juga munculnya gelembung gas ini dari sudut pandang geologi, Pak? Apakah fenomena seperti ini lazim setelah pengeboran sumur itu, Pak? Silakan, Pak Dian.
2: Baik, terima kasih Bang Nasnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Untuk kejadian semburan-semburan ini di daerah kalau kita bilang Semenanjung inilah perbatasan antara Aceh Timur dengan Aceh Utara ini memang sering terjadi ini. Sering terjadi karena pengeboran yang air tanah yang justru pengeboran-pengeboran dangkal itu disebabkan kondisi geologinya memang apa dari delta ini ada banyak terdapat gas-gas poket atau gas-gas dangkal atau gas biogenik yang apabila lapisan penutupnya terbuka itu tentunya akan dia akan karena memiliki tekanan yang tinggi akan menjadi membiarkan terjadi semburan. Ada beberapa kejadian yang kita lihat di daerah ini seperti misalkan yang baru terjadi di apa Menasah Tingsum di Madat, kemudian yang Januari kemarin juga ada kejadian di Paya Demam Le ya, nah, di Pantai Bidari. Sebelumnya itu di tahun 2019 di Tanjung Munji itu, tapi di sebelahnya yaitu di Kecamatan Tanah Jemboi Aceh Utara. Nah, itu juga daerahnya berdekatan nih.
1: Baik.
2: Nah, berdekatan dan tinggal sama. Tetapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah tempat wilayah kerja migas ya, dan juga tempat aktivitas pemboran itu migas terutama itu berlangsung. Kita di sini waktu ada itu terjadi kejadian, biarpun itu dia biasalah ini misalnya poket, kita akan mengecek langsung ke dalam peta geologi lah yang ada di kantor atau di ini secara apakah ini berhubungan dengan reservoir yang prospek-prospek minyak yang ada di daerah itu. Kemudian apakah ada struktur geologi yang berada di tempat semburan itu? Sehingga kalau memang ada struktur biologi atau dia berada di atas reservoir yang minyak bumi yang ada di daerah itu, tentunya kita akan khawatir kalau ini berasal dari gas yang dalam. Jadi bukan dari gas yang dangkal. Nah, tetapi untuk kondisi di Pantai Bidari yang kemarin yang di atau di Paya Demam Le dan juga di Menasah Tingkum di Madat ini kita sudah mengecekkan bahwa tidak ada struktur geologi yang ada di situ. Kemudian juga ini tidak ada prospek migas yang berdekatan dengan atau yang tepat berada di atas dari titik semburan itu. Untuk kepastiannya kami Dinas SDM akan melakukan peninjauan lapangan di sini. Setelah kita melakukan cek apa ada dex tadi lah kita bilang, kemudian kita akan melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan kepastian. Nah, kita mengukur itu kimia fisika dari lumpur dan juga sumber air di sekitar masyarakat, seperti sumur-sumur penduduk di sekitar lokasi semburan. Kita ukur kimia fisikanya. Kami untuk yang ini baru aja hari Kamis yang lalu, saya di situ dengan kepala dinas juga meninjau ke lapangan. Juga bulan Januari kemarin saya meninjau ke lapangan dan ternyata dari hasil pengukuran kita ini menandakan bahwa dia bukan berasal dari gas yang dalam atau ini cuma gas biogenik atau gas poket yang diharapkan mudah-mudahan dalam tidak waktu tidak berapa lama akan menurun intensitasnya. Demikian saya kira Pak Mas Nawi.
1: Baik, artinya ini memang sudah terjadi berulang walaupun tempatnya yang berbeda tapi berdekatan begitu ya?
2: Ya, apalagi kan saat ini kan baru terjadi banjir, jadi di mana-mana bangun sumur bor. Jadi banyak pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini kita ini biasanya yang melakukan pengoboran kan pakai mesin rakitan lah. Nah, di mana mesin itu tidak tidak ada indikator apabila terjadi perubahan tekanan yang signifikan, sehingga kemudian biasanya tuh nanti di dalam lubang sumur itu akan terjadi kayak seperti gelembung-gelembung. Mm-hmm. Seharusnya juru bor ini dengan apabila terjadi fenomena seperti itu, dia sudah bisa menghentikan pemborannya. Mm-hmm. Jangan dilanjutkan lagi. Mm-hmm. Karena sudah terindikasi akan ada tekanan formasi yang besar. Maka mereka kan ini masih apa bersifat tradisional ya, tidak seperti perusahaan minyak yang ngebor itu. Mereka dengan ada tekanan formasi yang tinggi ini, tentu dia siapkan lumpur pemboran yang berat untuk melawan tekanan formasi ini supaya tidak terjadi semburan. Tapi peralatan itu tentunya karena tradisional ya, mesin bor rakitan ya, itu tidak ada tidak cukup tersedia.
1: Baik.
2: Tapi ada penting bahwa juru bornya pun itu harus melihat indikasi-indikasi apabila akan terjadinya ini. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat di lapangan. Ya. Ada gelembung-gelembung di apa di dalam lubang bor, kemudian apabila dia sudah tertumbuh semua, itu terjadi blowout nanti.
1: Iya. Jadi harus paham juga begitu ya.
2: Iya.
1: Iya, melakukan aktivitas sumur bor begitu, apalagi melakukan dengan alat tradisional begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rian. Saya ke Dr. Insinyur Asrila dulu nih. Mungkin boleh disampaikan terkait fenomena geologi ini yang sering sekali memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, Pak. Karena itu penjelasan akademisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang benar, terus bagaimana melihat fenomena semburan lumpur dan juga munculnya gelembung-gelembung gas dari perspektif ilmu geologi. Silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mas Wani, dan selamat pagi para pemirsa RRI dimanapun berada. Dan terima kasih juga ini Pak Dr. Dian.
1: Yeah.
3: Ini beliau memang sudah berpengalaman menangani gas-gas yang biogenik ya. Jadi untuk kasus yang di Desa Tingkem ini, memang itu kan kejadian semburan itu sudah beberapa kali terjadi di lokasi yang lain ya. Tetapi yeah, karakter geologinya itu hampir sama lah. Jadi kalau dilihat memang kenapa gas biogenik itu terbentuk, karena memang dia terbentuk pada kedalaman yang dangkal dan temperatur yang rendah. Jadi di bawah 75 derajat Celsius dia itu terbentuknya gas biogenik. Dan itu artinya gas itu berbeda dengan ada namanya termogenik. Yang itu biasanya yang gas yang lebih dalam, yang lebih dikenal dengan rantai karbon yang lebih banyak. Ya. Dan itu membutuhkan memang sistem petroleum yang lengkap. Jadi ada namanya soft rock, dan kemudian ada migrasi, jalur migrasi, kemudian ada reservoir, kemudian ada cap rocknya yang sebagai seal ya, sebagai penutup. Nah, tetapi kalau biogenik ini, dia kan juga berada pada lapisan lempung biasanya. Jadi dia sebagai, tapi lebih dangkal dia, lebih dangkal. Jadi ketika, seperti Dr. Dian tadi sebutkan bahwa ketika pengeboran air tanah masyarakat itu menembus lapisan lempung itu, maka akan terjadi keluar gas biogenik itu. Nah, jadi secara geologi itu memang gas biogenik itu terjadi sangat dangkal pada kedalaman biasanya 0-100 meter. Ya. Dan ini karena memang secara geologi juga dilihat bahwa adanya rawa, mungkin ada danau, kemudian ada gambut ya. Jadi itu proses terjadinya pembusukan lahan gambut di bawah temperatur 75 derajat Celsius, saya kira itu sangat umum ya, ditemukan di daerah Aceh juga. Pasca banjir dulu saya ingat di daerah Nagan Raya juga terjadi hal yang sama. Tapi dalam kurun waktu intensitasnya berkurang dan hilang gitu. Artinya bahwa akumulasinya juga itu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi karena pada tekanan pada temperatur 75 lebih kecil dari 75 derajat Celsius itu masih ada bakteri yang untuk terjadinya biogenik ya. Jadi karena proses pembentukan biogenik itu melibatkan bakteri. Sementara yang termogenik itu yang temperaturnya melebihi 75 sampai ratusan derajat Celcius, itu bakterinya tidak bisa hidup lagi gitu. Hmm. Jadi itu perbedaan mungkin menyangkut jenis gas yang fenomena geologi terkait dengan biogenik dan termogenik. Ya, tetapi memang apa yang pemicunya itu tadi karena ada pemboran yang menembus lapisan lapisan capnya itu penutup. Kemudian saya juga membaca berita bahwa masih ada setelah penutupan, kalau tidak salah saya membaca informasi itu bahwa sekarang sumur itu kan sudah ditutup ya, nggak salah Pak Dian ya, dan masih ada juga gelembung-gelembung yang terlihat mungkin di sekitar sumur air tanah itu ya. Mungkin itu juga ada rekahan-rekahan yang artinya yang bornya itu, sumur bor tadi itu ada tutup, jadi gas ini mencari daerah yang lemah yang lain gitu. Dimana ada rekahan-rekahan, maka dia akan keluar melalui rekahan itu sampai ke permukaan.
1: Artinya menyebar dia ya?
3: Menyebar. Nah, artinya seperti kita orang marah itu, kemudian mungkin marahnya belum habis gitu ya. Masih ada apa namanya, kemarahannya itu belum terluapkan secara habis, dia akan mencari di mana daerah yang bisa keluar gitu. Pelampiasannya lah ya. Tapi mungkin Pak Dian dengan dinas terkait itu sudah melakukan monitoring, artinya terkait dengan bahaya gas misalnya ada C4 atau H2S itu sudah saya yakin sudah dalam monitornya dinas ESDM. Demikian untuk saya kira untuk sementara dulu.
1: Baik. Nah, ini yang penting, mungkin bisa sampaikan informasi apa sebenarnya yang penting dipahami oleh masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi-informasi yang belum terverifikasi.
3: Menurut saya memang perlu edukasi ya. Jadi daerah Aceh Timur itu, Aceh Utara itu memang kan kalau kita lihat memang secara potensi migas yang termogenik itu kan sudah terkenal lah ya, artinya sudah profilik, sudah terbukti, sudah ada apa namanya, menghasilkan gas ya. Jadi seperti Pak Dian katakan tadi bahwa hasil monitoring untuk sementara ini bahwa gas itu bukan dari yang termogenik ya. Kemudian yang biogenik ini jadi perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Mungkin dalam hal ini menurut saya mungkin dinas terkait atau bekerjasama dengan perguruan tinggi USK atau universitas yang terdekat itu bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian juga terkait dengan teknis pengeboran itu juga mungkin Pak Dian nanti perlu kehati-hatian juga ya Pak Dian, seperti Pak Dian katakan tadi, karena pemboran itu, pemboran air tanah itu kan secara tradisional tidak menggunakan teknologi yang yang advance, dan saya kira itu karena daerah Aceh Timur dan itu rawan memang biogenik ya, karena apalagi dia daerah secara geologi itu bekas rawa, lahan gambut ya kan. Jadi itu pembentukan gas biogenik itu kan secara alamiah ya, itu masih ada. Demikian mungkin penjelasan saya terkait dengan kekhawatiran masyarakat.
1: Ya, baik. Artinya informasi dan edukasi untuk masyarakat ini sangat penting ya. Baik, saya kembali ke Pak Dian. Pak Dian, tentu masyarakat kini sedang menunggu kepastian apakah fenomena tersebut memiliki potensi bahaya baik bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Apakah sudah diketahui nih jenis gas yang muncul di lokasi tersebut atau masih menunggu hasil pengujian laboratorium, Pak?
2: Waktu hari pertama kejadian mungkin sudah turun dari tim Medco IP Malaka, Pak.
1: Ya.
2: Nah, di situ dipastikan bahwa gas yang keluar itu adalah gas metan biasa, tidak ada CO-nya atau gas yang beracun yang bisa membahayakan, dan juga H2S. Nah, kita juga kemarin saya seperti yang disampaikan oleh Dr. Asril tadi, itu ke lapangan itu juga melakukan pengukuran, terutama kita melakukan pengukuran suhu yang tadi untuk mengaktifkan dia memastikan dia biogenik atau termogenik tadi kan. Yang Pak As, Dr. Asli sampaikan suhu di bawah 75 derajat Celcius. Di lokasi titik semburan kita ukur suhu hari Kamis yang lalu itu sekitar 35 derajat Celcius dan di persawahan juga 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu di sumur-sumur gali di masjid dan juga di rumah penduduk yang di samping masjid itu sekitar 28 derajat Celcius. Memang terjadi kenaikan suhu tapi itu masih normal karena gradien termal panas bumi lah kita bilang itu kan makin ke dalam makin panas jadi masih dalam kategori itu sehingga tidak bisa kita masukkan ke dalam suatu gas apa termogenik tadi yang suhunya di atas 75 derajat Celcius seperti Dr. Asri sampaikan. Demikian juga demikian juga kita mengukur juga salinitas atau practical conductivity-nya. Biasanya kan kalau gas yang termogenik ini adalah gas formasi, nah itu dia salin, sangat salin seperti air asin laut ya. Nah, tetapi di sana dia cuma sekitar 8000 mikrosiemen per sentimeter. Itu ibarat sama dengan sumur hampir sama dengan sumur-sumur gali yang ada di situ karena daerahnya payau itu. Daerah sana daerah apa airnya lagang saya bilang payau. Sehingga biar salinitasnya tinggi sedikit dibandingkan kalau air tawar kan di bawah 1500. Nah, jadi dengan kondisi parameter-parameter yang kita dapat di lapangan tadi itu dapat kita kita simpulkan ini adalah gas biogenik yang akan berakhir dengan tidak waktu yang tidak terlalu lama lah. Baik. Nah, jadi kita kalau yang termogenik kan kayak lempindu itu kan enggak bisa forever. Jadi apa nih kita karena di atas di bawah kita ini banyak reservoir migas.
1: Nah, ini. Baik. Sepertinya kita tadi terlihat ada kalak dari badan penanggulangan ya.
3: Ingin konfirmasi sedikit aja. Iya, iya. Mungkin kedalaman kemarin yang pemboran itu sampai berapa meter Pak Dian? Apa 70 meter?
2: 78.
3: 78. Oke, masuk dalam kategori inilah ya.
2: Ya,
3: gas itu. Oke. Okay. Silakan.
1: Oke. Okay. Baik. Kita sapa ini ada Pak Sarizal ya. Sepertinya sudah bergabung sama kita. Pak Sarizal? Oke, okay, sudah bergabung ya. Aduh. Bagaimana Pak Sarizal bisa didengar suara kami?
4: Bisa.
1: Oke, okay, selamat bergabung bersama kami, Pak. Ada Dr. Dian dan juga Dr. Insinyur Asrila ini. Bersama kita bersama sampai nanti jelang pukul 9 ya. Kabarnya baik ya Pak?
4: Alhamdulillah baik, ini baru Zoom juga nih sama Satgas PRR.
1: Oh iya, baik. Sebelum ke Pak Sarizal, satu pertanyaan berikut untuk Dr. Dian mungkin. Dr. Dian, saya juga ingin mengetahui terkait indikator yang digunakan untuk menyatakan lokasi tersebut aman atau masih berisiko apa ya Pak?
2: Jadi tadi kalau kita saat ini kan belum mengetahui juga berapa besarnya gas poket tadi Pak ya. Ini. Jadi kalau seandainya ya suara-suara desis gas di lapangan sudah nggak ada, gelambung itu sudah tidak berakhir, itu biasanya dalam waktu 2-3 minggu itu sudah ini jebakan-jebakan gas poket ini. Baik. Nah itu kita bilang sudah.
1: Baik.
2: Kalau di lapangan tidak ada lagi tanda-tanda munculnya lagi gas ini.
1: Oke, baik. Oke, saya ke Pak Sarizal. Pak Sarizal, di tengah berbagai informasi yang beredar, masyarakat tentu ingin mengetahui nih Pak, kondisi realnya di lapangan serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan mereka Pak. Bagaimana kondisi terkini masyarakat di sekitar lokasi semburan lumpur tersebut Pak?
4: Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin agak terlambat karena kan di waktu yang bersamaan juga tapi ada melakukan Zoom masalah percepatan draft rekodnya. Jadi untuk saat ini kondisi di Desa Menasah Tingkem sudah relatif aman. Cuman ada 3 kakak yang saat ini masih kami relokasikan ke tempat saudara di daerah sekitar. Dan kita juga kemarin ada kita berikan sedikit jaduk lah untuk tiga kakak ini. Dan untuk saat ini, khususnya kami di BPBD untuk pemadam, kami standby di Madat dan Simpang Ulim untuk mengantisipasi dan mitigasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kan tetapi untuk teknis, itu kami mungkin sudah koordinasi sama Dinas LH, begitu juga dengan LH ke pihak provinsi, ESDM, untuk hal teknis. Sementara untuk mitigasi, kawan-kawan dari pemadam sudah standby, dan kami juga menunggu laporan-laporan terupdate terkait perkembangan apakah sumur, apa namanya, gas ini akan apa namanya keluar lagi atau tidak. Itu mungkin dari dinas teknis yang akan menjelaskan. Tapi pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini mitigasi sudah kami lakukan, termasuk relokasi tadi. Cuman ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, kapan kami bisa kembali, yang itu yang kami tidak bisa menjawabnya, Pak.
1: Oke, baik. Intinya dari BPBD melakukan mitigasi saat ini ya?
4: Iya.
1: Dengan cara petugasnya sampai di lokasi yang terjadi ya? Baik.
4: Tidak standby, tapi kami tempatkan di kantor camat, dan di standby di kantor camat dan di pinggiran Simpang Ulim, Pak. Karena itu berdekatan.
1: Oh iya, agar lebih cepat mendapatkan informasi begitu ya. Mungkin Pak Sarjal boleh disampaikan apakah saat ini masih ada pembatasan juga nih untuk aktivitas masyarakat di sekitar lokasi, Pak?
4: Untuk pembatasan kita sudah kita umumkan melalui geci dan kecamatan, kecuali yang memang aktivitas masyarakat yang memang urgen. Tapi yang memang untuk anak-anak, yang kira-kira menurut kita yang anak-anak dan orang tua itu kalau bisa jangan dekat-dekat dengan lokasi dulu, ya minimal 20 meter dari titik lokasi lah. Tapi yang memang urgen atau memang ada keperluan itu memang harus ada pendampingan, baik dari perangkat desa. Kami harapkan ada pendampingan dari perangkat desa apabila ada yang memang mau masuk ke daerah sekitarnya.
1: Lantas bagaimana ini untuk melakukan pemantauan terhadap potensi bahaya di sekitar lokasi, Pak?
4: Untuk hal ini kami sudah koordinasi sama Dinas LH, Pak. Teknis ini. Dinas LH Kabupaten dan Dinas LH mungkin sudah koordinasi apabila ada kejadian-kejadian ya yang tidak kita inginkan, mungkin koordinasi ke SDM provinsi atau ke provinsi, Pak.
1: Oke, baik. Nah, untuk saat ini apakah sudah telah disiapkan skenario apabila terjadi perkembangan baru, Pak? Misalnya semburan kembali membesar atau muncul titik baru, Pak?
4: Ya, kita sudah koordinasi sama pihak kecamatan, Muspika, dan ya terus ke perangkat desa. Apabila ada semburan dan timbul masalah lagi, itu titik lokasi untuk masyarakat kita harapkan itu berkumpul di kantor camat. Kantor camat, dan saat ini Muspika pun standby, Pak, untuk memantau kejadian ini.
1: Baik. Oke. Nah, untuk koordinasi dengan TNI, Polri, mungkin pemerintah gampung lainnya sudah lakukan nantinya, Pak ya?
4: Ya, Muspika, Pak.
1: Muspika ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sarjal. Saya kembali ke Dr. Insinyur Azrillah. Apakah fenomena seperti ini, saya ke Dr. Dian terlebih dahulu ya. Mungkin fenomena seperti ini apakah berpotensi memengaruhi kualitas air dan juga tanah di sekitar lokasi, Dr. Dian?
2: Ya, kalau dilihat ini kan cuman apa, dia tidak begitu luas penyebarannya. Tentunya kalau dari kualitas air, karena yang berasal dari gas poket tadi atau gas ini, dia lebih salin ya, lebih asin. Nah, kalau dia akan sumur masyarakat di sekitarnya bisa ikut menjadi lebih asin lah dibandingkan dengan ini. Tapi dengan hujan atau apa, dia juga akan otomatis juga akan salinitasnya akan berkurang juga.
1: Baik.
2: Nah, juga di kalau lihat di lapangan masih polis lain ya, BPBD ya, nah, itu masih terserah polis lain dan Polisland, ya? Juga kita harapkan jangan ada aktivitas dulu sebelum semuanya kita lihat fenomenanya itu sudah berakhir lah. Yeah. Karena dari di lapangan saya lihat kemarin waktu di lapangan itu sumur apa mesin bornya masuk ke dalam itu tertanam.
1: Tertanam ya?
2: Tertanam.
1: Oh, kita tertimbun ya gitu.
2: Ya karena apa ya banyak volume lumpur yang sudah keluar, punya kayak gorong lah kosong itu sehingga dia masuk ke dalam itu. Jadi jangan dilakukan tindakan pengambilan dulu lah sebelum semuanya dinyatakan sudah aman.
1: Ya baik. Oke, kita ke Dr. Asrila. Apakah kemunculan gelembung gas selalu identik dengan kondisi berbahaya, Pak?
3: Kalau gas itu memang kita harus tahu konsentrasinya ya. Jadi jenis gas yang keluar itu yang keluar ke permukaan itu tentu harus dilakukan pengukuran. Pak Dr. Dian sudah melakukannya itu ya. Jadi kalau misalnya CH4 atau H2S itu kan dia pada karakteristiknya kalau CH4 itu tidak berwarna dan tidak bau ya. Jadi tentu dinas teknis itu sudah mengukur misalnya yang disebut dengan lower explosive limit. Nah, jadi ada lower explosive limit dan ada upper explosive limit. Jadi kalau konsentrasinya itu di luar itu artinya tidak membahayakan, tapi dalam batas ring itu tentu itu akan membahayakan baik jadi secara apa ya terbakar atau beracun gitu ya. Jadi sifat gasnya seperti itu kira-kira tingkat kebahayaannya dan menurut saya memang karena masyarakat itu kan ingin kembali ke lokasi awalnya tentunya ya, jadi selalu bertanya-tanya kapan bisa kembali seperti tadi kata Pak Syahriar. Salam kenal Pak Syahriar.
4: Iya ya Pak.
3: Nah jadi seperti itu, saya kira harus menunggu pertanyaan itu kapan kembali. Jadi harus menunggu status yang dinyatakan oleh BPBD setempat. Dan tentunya informasi teknis itu berasal dari dinas ESDM. Tentu Pak Dian di sini sangat berperan ya. Saya kira itu secara saintifiknya artinya gas itu selalu tentunya ada tingkat konsentrasinya yang perlu diketahui secara eksak apakah dia berbahaya atau tidak. Demikian.
1: Siap. Terus faktor-faktor apa ini yang menentukan tingkat risiko dari fenomena seperti ini, Bapak?
3: Risiko tentu terkait dengan kalau kita bicara K3L memang ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa harus ada informasi yang akurat tentang apakah gas yang keluar itu akan terbakar atau beracun. Nah jadi parameter terbakar dan beracun itu kan harus dimonitor real time ya. Supaya artinya ini jangan berimbas kepada masyarakat juga. Jadi saya kira itu, Bung Maswani.
1: Baik, ini informasi untuk masyarakat penting ini, Dokter. Bagaimana masyarakat agar dapat mengenali tanda-tanda yang perlu diwaspadai tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat, Pak?
3: Tanda-tanda, maaf, mohon diulangi.
1: Ya, terkait tanda-tanda yang perlu diwaspadai, Pak, untuk masyarakat mengenali.
3: Ya, kalau tanda-tanda memang kalau masyarakat awam itu kan artinya tidak mungkin tidak mengetahui ya apa tanda-tandanya ya. Jadi dinas terkait saya pikir perlu memberikan alarm ya. Jadi apa yang ini seperti misalnya letusan gunung api itu kan ada tingkatannya misalnya kan. Jadi waspada 1 sampai 3 kemudian sampai ke tingkat yang tertinggi itu awas berarti kan. Jadi saya kira dinas terkait dan BPBD daerah ini menjadi pekerjaan yang ini ya mungkin ya, yang harus dipantau secara intens ya. Tentu secara keilmuan mungkin dinas SDM itu sudah melakukan dan terus melakukan. Saya kira itu harus sampai fenomena ini mungkin hilang.
1: Gitu. Yeah.
3: Jadi semua itu harus berbasis pengukuran memang.
1: Pengukuran.
3: Ya, jadi kalau masyarakat awam kan tentu tidak mengetahui ya apa ciri-cirinya, tingkat bahaya risikonya ya.
1: Baik.
3: Jadi lalu saya kira harus didampingi dan diberikan apa-apa yang jelas supaya masyarakat juga tidak terlalu panik ya.
1: Ya. Baik.
3: Sekarang kan era erupsi digital ini kadang-kadang kejadian di tempat lain nanti.
1: Ya heboh tempat lain gitu ya.
3: Lokasinya di daerah samping rumah seseorang. Ya.
1: Gitu. Baik. Oke. Baik, saya itu kembali.
3: Spesifik.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Dr. Dian. Bagaimana proses pemantauan geologi dilakukan dalam beberapa waktu ke depan nanti, Pak?
2: Untuk di daerah Aceh ini memang ada melakukan beberapa semua pantau ya untuk air tanah itu terutama di ini. Kita imbau di sini sebenarnya yang paling kunci ini adalah jurubor tadi. Ya. Jurubor itu dia memang paling mengetahui fenomena itu tadi. Jadi waktu dia melakukan pemboran, dia sebenarnya sudah ada indikasi akan terjadinya semburan itu.
1: Yeah.
2: Dengan adanya gelombang-gelombang dalam lubang bornya atau perubahan tekanan lah kita bilang. Nah, kita karena mesin bornya mesin bor kita kan tidak punya alat untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan tadi.
1: Yeah.
2: Nah, di sini perlu jurubor itu pengetahuan dia tentang fenomena ini. Nah, ini yang perlu kita edukasi lah di Jurubor. Kita di sini di dinas SDM ini ada, kalau misalkan dulu kita buat sumur bor di sini, tapi sekarang sudah di perumahan pemukiman ya. Kita meminta ada sertifikasi lah. Jadi jurubor itu bersertifikat dalam hal melakukan pengeboran. Apalagi dia melakukan pengeboran di daerah-daerah seperti di Aceh Utara, daerah Kecamatan Jambuaya, Madan, atau Pantai Bidari ini. Ini daerah-daerah yang sudah sering terjadi semburan-semburan yang membuat kita, kalau tadi dibilang masalah pencemaran, ini kita kan takut tadi gas biogenik atau termogenik, ya kan? Kalau dia termogenik, tentunya itu dia akan ada unsur logam berat di situ, seperti merkuri ataupun yang logam-logam berat yang lain, yang seperti arsenik itu yang ikut bersama dengan lumpur tadi bisa mencemari ini. Tapi kita sampai saat ini kita belum ada kemunculan petial, alhamdulillah jangan sampai ada lah. Ya, tapi yang selama ini kita terjadi itulah gas-gas biogenik.
1: Baik.
2: Jadi jurubor kuncinya ini sebenarnya yang melakukan pelakunya jurubor ini yang paling tahu dia kondisi terjadinya perubahan fenomena akan terjadi semburan.
1: Iya, artinya harus paham gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Kembali ke Pak Sarizal, ini terkait dampak ya, bagaimana dampak fenomena ini terhadap aktivitas pertanian dan juga mata pencaharian masyarakat di sana, Pak?
4: Nah, mungkin kalau untuk mata pencaharian, kalau masyarakat ya tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah ya.
4: Kenapa tidak ada masalah? Karena memang seperti kita ketahui, itu daerah Madat juga terdampak bencana hidrometeorologi di tahun 2025. Jadi memang untuk dampak, ya dampak bencana kemarin juga ada, ditambah dengan dampak daripada kejadian semburan ini. Tapi inilah semburan ini yang masyarakat takut, karena sebelumnya juga terjadi semburan di Aceh Timur, khususnya di Darul Ihsan, dan kami BBBD juga sudah menangani hal ini. Nah, hal-hal itulah yang membuat masyarakat ya seperti trauma gitu. Kalau memang melakukan ya bor atau apa seperti yang dikatakan Bapak Dr. Dian tadi, memang kita memang harus kerja ekstra untuk memberikan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang kalau Madat itu daerah lumbung pertanian padi. Apalagi saat ini kan sudah masuk musim kering. Jadi masyarakat melakukan pengoboran di mana-mana, pengoboran dalam
1: skala besar,
4: dalam
1: ya?
4: Skala besar.
1: Baik.
4: Untuk mengairi air. Makanya kalau kita lihat histori ke belakang, itu dampak bencana juga mempengaruhi pengairan irigasi masyarakat. Kerung Jambu AI itu mereka melakukan pengeboran-pengeboran untuk mengairi sawah. Tetapi kami juga tetap mengawasi melalui perangkat desa, perangkat kecamatan, muspika apabila ada kejadian-kejadian yang memang di luar kejadian semburan-semburan, contoh semburan itu agar segera melaporkan ke kami.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kami bisa, ya paling tidak langkah pertama kita mengevakuasi masyarakat lah.
1: Ya. Yeah. Benar.
4: Ya, baik. Selanjutnya kami koordinasi untuk dinas yang teknisnya.
1: Dan ini bagaimana BPBD sendiri memastikan informasi-informasi resmi tentunya dapat diterima masyarakat secara cepat, Pak Charjo?
4: Kalau kami pada prinsipnya di sini status kami saat ini kan masih status transisi darurat. Jadi kami siaga, Pak. Apalagi kita ada pos-pos pemadam terdekat di simpang Ulin dan Badar. Jadi untuk pengerahan dan mobilisasi ya kami segera bisa cepat.
1: Baik, Pak Sarizal, apa pesan dari BPBD kepada warga yang hingga kini masih merasa cemas mungkin?
4: Ya mungkin kalau pesan kami cuma bisa memberikan arahan masyarakat agar jangan mendekat ke lokasi apabila tidak urgent. Tapi kami harapkan juga ada tindakan-tindakan yang memang atau dari provinsi atau dari dinas teknis, karena ini kan untuk masalah ini kan kewenangan dari provinsi. Bagaimana yang jadi pertanyaan kami, yang jadi masalah ke kami, masyarakat bertanya kapan kami kembali, Pak. Itu yang tidak bisa kami jawab sampai saat ini.
1: Itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, Pak, ya.
4: Kemudian ada penanganan atau semacam informasi lah. Kalau dulu Medco ada dipasang alat ini, Pak. Ini mohon izin saran. Alat deteksi udara, ya.
1: Oh, iya.
4: Waktu kejadian di Medco. Jadi masyarakat bisa mengetahui kadar udara itu bagaimana lah. Saya teknis mungkin nggak tahu. Di Medco dulu waktu kejadian itu ada dipasang. Tapi makanya kalau masyarakat tanya sama kami aman atau tidak, kami tidak bisa menjawab saat ini.
1: Baik.
4: Kami cuma melihat ya kondisi real di lapangan aja bagaimana.
1: Karena itu dari teknis begitu, Pak, ya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Iya.
1: Yang terakhir mungkin mekanisme pelaporan apabila masyarakat menemukan fenomena serupa di lokasi lain bagaimana, ya, Pak Sarizal?
4: Ya kalau kami sekarang menerima laporan itu dari perangkat desa, Pak.
1: Dari perangkat
4: apabila
1: desa.
4: Apabila ada kejadian-kejadian yang memang urgen yang perlu ditangani, kita segera melalui perangkat desa yang memang perangkat desa dan lanjutan ke atas yaitu kecamatan dan muspika, Pak.
1: Oke, okay. Artinya masyarakat yang menemukan hal yang sama mungkin bisa melapor ke perangkat desa terlebih dahulu begitu,
4: iya,
1: ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sarizal.
4: Iya.
1: Dan saya ke Dr. Insinyur Asrillah. Karena kita juga jelang akhir.
4: Mohon izin, Pak, bisa saya off dulu, Pak? Saya sedang ikut acara juga.
1: Baik, terima kasih banyak, Bapak, atas informasinya.
4: Di waktu bersamaan juga ada Zoom dengan PRR, Pak.
1: Siap. Maaf. Ya. Terima kasih banyak, Bapak, atas
4: waktunya. Mohon izin ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak tadi ya untuk Pak Sarizal yang sudah bersama kita juga. Dan saya kembali ke Dr. Insinyur Asrillah. Ya, mungkin ini kita sudah di akhir kebersamaan di pagi hari ini. Pak, ya, dokter, mungkin boleh sampaikan terkait bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait fenomena ini, Bapak.
3: Ya, kalau menyikapi fenomena ini di medsos itu memang tentu kan masyarakat harus mengontak BPBD. Jadi saya kira maksudnya sekarang kan untuk memperoleh informasi yang valid itu kan BPBD yang tahu, koordinasi dengan ESDM. Saya kira itu adalah bagaimana informasi yang beredar kadang di medsos itu kan sangat liar, ya. Jadi mungkin perangkat desa yang bertanggung jawab itu di level yang paling bawah itu tentunya harus mencari informasi yang akurat.
1: Akurat.
3: Jadi kemudian dapat mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira seperti itu. Kemudian mungkin secara geofisika ya, saya bisa menawarkan mungkin Mungkin kalau secara seluruh Aceh ini kan cekungan air tanah ini kan sudah ada petanya. Pak Dian juga sudah tahu ya, yang dinas di Kabid air tanah di ESDM juga ada barangkali peta cekungan air tanah itu mungkin apakah sudah lengkap mungkin atau belum. Tetapi secara geofisika kita bisa melakukan survei, misalnya pemetaan tentang kedalaman air tanah itu, khususnya misalnya di Aceh Timur. Jadi berdasarkan peta itu nanti kita bisa sosialisasikan ke dinas terkait dan kepada masyarakat bahwa jika selain artinya jika melakukan pengeboran ya dengan banyaknya dengan punya sertifikat seperti Pak Dr. Dian tadi katakan, jadi harus mengetahui gitu. Jadi sejauh mana bisa report ya. Kemudian tentu juga kita harus bisa memetakan ada potensi gas biogenik itu, ya. Jadi saya kira itu secara keilmuan itu bisa dilakukan dan kemudian bisa kita koordinasikan dengan dinas terkait dalam hal tersebut.
1: Baik.
3: Saya kira itu,
1: Mas Wanik. Baik, yang sebagai penutup ini, Dokter, apa pesan kepada masyarakat agar tetap mengedepankan ilmu pengetahuan dan juga mengetahui informasi dari sumber resmi dalam menyikapi fenomena seperti ini, Pak?
3: Iya, pesan buat masyarakat, saya kira sebelum meneruskan pesan itu harus mencari informasi yang akurat dulu. Jadi saya kira, karena kan ya siapapun kadang-kadang kan bermedsos ini kan kita latah biasanya.
1: Yeah.
3: Jadi sebelum orang mau meneruskan, kita duluan yang mau meneruskan.
1: Cross-check dulu begitu ya.
3: Bagi masyarakat fenomena itu kan sekarang begitu ya. Terlalu cepat memang disebarkan sebelum informasi itu betul. Jadi saya kira informasi harus valid dulu.

0: bioengineering ya, bukan thermogenik, di mana itu biasanya potensinya kecil, ya, tidak besar, dan juga akan berakhir seiring dengan waktu, dengan apa, biasanya 3 minggu atau sampai 4 minggu itu sudah berakhir. Dan kita bisa lihat dari fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Dan yang perlu diketahui juga, ini si juru bor ini harus memahami lah, apabila terjadi dalam hal saat melakukan pemboran ada fenomena-fenomena akan terjadinya semburan. Dan yang perlu juga diketahui, gas bioengineering ini penyebarannya tidak luas. Ya, penyebarannya tidak luas. Jadi apabila seperti yang terjadi di Pantai Bidari, terjadi semburan, masyarakat butuh air untuk bertani. Dia bisa pindah ke tempat lain dan mencoba juga apa itu. Jadi tidak harus menghentikan kegiatan pemboran sehingga masyarakat nggak ada air untuk bertani. Jadi bisa direlokasi lah lokasinya, karena kalau lihat dari potensi air tanah di Pantai Timur ini, itu hampir semua daerah itu memiliki potensi air tanah. Dia punya cekungan air tanah sendiri. Nah ini mungkin kalau di daerah ini mungkin disebut ada cekungan air tanah Lok Semame, masuk dalam cekungan air tanah Lok Semame. Nah jadi potensi air tanah itu ada dan kita bisa manfaatkan, karena lokasi semburan gas itu yang kalau bersifat biogenik itu tidak luas, jadi bisa pindah ke tempat lain sebenarnya. Agar untuk sehingga kebutuhan petani akan air itu tetap terpenuhi. Jadi bukan berarti kita memberhentikan di satu kecamatan itu semua kegiatan pemboran gitu.
1: Baik. Oke. Terus bagaimana komitmen SDM untuk terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat? Dan juga terakhir, apa pesan penutup dari Dr. Dian ini untuk masyarakat Aceh Timur? Silakan.
0: Iya, kita di NSDM terus melakukan apa ini pada memberikan titik-titik sumur pantau lah di lapangan untuk memantau kondisi air tanah di lapangan, dan juga ini dengan bersama dengan K3S lah dalam hal ini. Kalau wilayah kerja kemarin itu kan wilayah kerja yang dari semburan itu Medco, kita juga lah dan melakukan sosialisasi bersama dengan BPMA untuk bahwa ini bahayanya gas biogenik inilah, tapi pertama kita akan memastikan itu gas tidak berbahaya atau beracun dari itu. Kemudian untuk masyarakat dari Aceh Timur itu tadi seperti saya sampaikan bahwa memang kita banyak terdapat jebakan-jebakan atau gas poket ini, tapi untuk tidak kan berarti kita tidak bisa ngebor air tanah. Bisa, tapi dengan kehati-hatian. Dan apabila terjadi gejala-gejala akan munculnya semburan, juga bisa cari titik lain yang berjarak 100 meter atau 200 meter dari lokasi. Itu bisa.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Dian. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentu kita telah berada di penghujung dialog Kerebada Aceh di pagi hari ini dengan tema mengurai misteri gelembung gas pasca semburan lumpur di Aceh Timur. Tentu dari perbincangan kita pada pagi hari ini dapat dipahami bahwa fenomena yang terjadi di Kampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur masih terus dikaji oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan ataupun mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Yang terpenting saat ini adalah mengedepankan keselamatan, mematuhi arahan dari pemerintah dan juga dari petugas di lapangan, serta mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan melalui kanal-kanal resmi. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga teknis dan juga masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi setiap fenomena geologi agar penanganannya tepat, transparan dan juga berbasis ilmu pengetahuan. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber saya yang sudah hadir, yang memberikan pemahaman penting untuk masyarakat di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Semoga dialog pada hari ini dapat menambah wawasan masyarakat, menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang, serta memberikan ketenangan melalui informasi yang akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Saya Dimas pamit, sampai bertemu kembali di dialog menyapa selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi ini. Dialog Banda Aceh Pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita di talk show untuk hari ini edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu hak anak berkebutuhan khusus, pendidikan kesehatan, dan perlindungan sosial. Nah, tema ini mengingatkan bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang menjadi tumbuh kembangnya secara optimal. Ya, mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam talk show RRI Banda Aceh kali ini. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, ada Pak Isnandar AKS MSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Isnandar.
1: Salam, ya selamat pagi. Iya,
0: gimana kabarnya, sehat ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Masih tetap semangat tentunya.
1: Semangat.
0: Iya, baik. Dan dari sumber kita yang kedua ada Ibu Esti Wulansari. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa, iya. Ibu Esti Wulansari merupakan praktisi pendidikan inklusi atau Aceh Flexi School, benar ya Bu?
2: Betul. Ya.
0: Kemudian dari sumber kita yang ketiga, beliau adalah terapis anak berkebutuhan khusus ya, dari Bintang Kecil ya Ibu ya. Ada apa? Ibu Nanda Nur Saida Esos ya. Iya, baik, gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sangat sehat.
0: Iya, pasti kita bertiga, berempat ini harus tetap semangat untuk siang hari ini ya, dalam talk show RRI Banda Aceh. Ya, mungkin kita perkenalkan dulu mungkin lebih dalam lagi ya, bersama Pak Isnandar AKS MSI. Mungkin peran apa nih Pak, Bapak sebagai di Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh nih Pak?
1: Ya, baik, terima kasih Bang Putra. Dinas Sosial Aceh ada 4 bidang. Salah satunya adalah bidang rehabilitasi sosial. Nah, untuk bidang rehabilitasi sosial sendiri itu melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penanganan permasalahan anak, kemudian lanjut usia, kemudian juga terkait dengan disabilitas dan tuna sosial. Nah, dalam hal ini tema kita terkait dengan anak berkebutuhan khusus, tentunya bidang rehabilitasi sosial lah yang mempunyai peran utama di Dinas Sosial Aceh, seperti itu.
0: Iya. Kemudian untuk Ibu Esti Wulansari sendiri Bu, ini perannya apa Bu? Di praktisi, sebagai praktisi pendidikan inklusi Aceh di Flexi School nih Bu.
2: Iya, baik. Saya bergerak di pendidikan inklusi sejak tahun 2009.

0: 9. Okay. Kemudian di 2019 membuka wadah Aceh Flexi School, sekolah inklusif fleksibel di Banda Aceh. Kami menerima semua anak dengan ragam kondisi dan kami fokus kepada pengembangan potensi setiap anak gitu. Saya sendiri selain sebagai praktisi pendidikan inklusi juga bergiat di kesehatan mental dan pegiat literasi juga gitu.
1: Iya, baik. Kemudian untuk Ibu Nanda Nusaidah sendiri, Bu, ini perannya sebagai apa ini di terapis anak kebutuhan khusus? Apa namanya, bintang kecil ya? Iya, ini ya, seperti apa?
2: Baik, jadi saya kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya bergabung di pusat terapi bintang kecil. Berperan sebagai terapis anak berkebutuhan khusus gitu, di mana pelayanan-pelayanan yang kami berikan di bintang kecil itu merupakan memang khusus pelayanan terapi gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan si anak gitu. Dan saya sebagai salah satu seorang terapisnya.
1: Betul, iya gitu. Luar biasa sekali ya. Plus dulu untuk ketiga narasumber kita nih ya. Oke, okay, baik. Mungkin ini kita langsung saja nih. Saya ke Pak Isnandar dulu ya Pak ya. Bapak di sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh nih Pak. Apa yang dimaksud dengan hak anak berkebutuhan khusus dari sisi perlindungan sosial nih Pak? Dan bagaimana Dinas Sosial Aceh memastikan hak tersebut terpenuhi nih Pak?
3: Ya, dari sisi perlindungan sosial, kita mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Karena tentunya di bidang rehabilitasi sosial sendiri, ini ada beberapa anak yang menjadi fokus kita, baik itu anak terlantar, kemudian anak yang mengalami kekerasan dan sebagainya. Salah satunya juga anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus itu dimaksudkan adalah anak yang mengalami keterbatasan atau juga dia perlu adanya perlindungan khusus dan perlakuan khusus. Nah, seperti contohnya anak disabilitas, kemudian juga anak-anak yang mempunyai bakat yang luar biasa. Jadi tentunya anak-anak ini bisa dikatakan anak yang istimewa lah. Nah seperti itu. Jadi selanjutnya tentunya anak ini perlu mendapatkan hak-hak atau perlindungan sosial seperti anak lainnya. Yang dimaksud anak lainnya misalnya anak yang tidak mengalami gangguan seperti itu, mereka mendapatkan misalnya contohnya hak

0: anak ini betul-betul dia perlu kursi roda serebral palsi. Nah, di Dinas Sosial Provinsi tahun lalu ada kursi roda seperti kita menyediakan. Nah, kita berikan bantuan kalau memang dia betul-betul berhak, kemudian juga sesuai dengan persyaratan. Karena ada juga ini kursi serebral palsi ini spesifik dia. Ada juga dia enggak butuh kursi serebral palsi, dia butuh kursi biasa aja gitu. Kan misalnya anak disabilitas fisik misalnya kakinya misalnya mengalami masalah. Sedangkan yang lain-lain dia enggak apa-apa gitu kan. Nah, itu enggak perlu dia serebral palsi, dia perlunya kursi roda biasa untuk anak memang. Nah, itu kita berikan hal-hal seperti itu. Jadi adalah peran-peran pemerintah dalam hal ini. Kemudian yang paling penting lagi memang kami menekankan ya fakta di lapangan seperti itu, dan juga memang belum merata, belum semua mendapatkan bantuan. Nah, karena ini ada beberapa faktor, bahwasanya misalnya lokasinya sulit di kami jangkau, kemudian ada juga orang tua gitu atau masyarakat yang enggak melapor gitu. Nah, jadi kami enggak tahu bahwasanya di sana ada yang disabilitas gitu kan. Jadi akhirnya mereka tidak mendapatkan pelayanan gitu. Jadi karena ketidakterjangkauannya
1: informasi,
0: biar bisa jadi informasi, bisa jadi tempatnya geografisnya memang jauh gitu kan. Nah, sehingga mereka belum bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu. Tapi pada prinsipnya Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini sangat konsen dan sangat ingin memberikan bantuan yang terbaik. Bahkan kita ini lagi nyusun pergub nih, peraturan gubernur tentang disabilitas. Nantinya kita berharap masing-masing layanan punya unit ULD namanya, unit layanan disabilitas. Misalnya Dinas Sosial Aceh ada layanan untuk penyediaan alat bantu, pemberian sembako misalnya, atau pemberian bantuan-bantu lainnya. Tidak hanya ke anak sebenarnya, ini ke orang tuanya. Nah, karena rata-rata yang memiliki anak-anak seperti ini juga banyak orang miskin gitu. Yeah. Kita berikan dia supportnya seperti itu. Nah, itu kemudian ada ULD di Dinas Kesehatan. Jadi ada prioritas dia. Kalau dia berobat, bisa jadi dia mendapatkan prioritas untuk BPJS yang prioritas gitu kan, BPJS yang khusus gitu. Kemudian layanan untuk misalnya di perhubungan, ya ada transportasi yang ramah untuk anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi hal-hal ini lagi kita bahas nih, lagi kita persiapkan supaya benar-benar peraturan ini tidak hanya jadi peraturan biasa di meja kan. Ya, tentunya kita berharap peraturan ini bisa diterapkan, bisa diterapkan, bisa diaplikasikan. Tentu lagi-lagi ada kebijakan dari pemerintah untuk menyediakan anggaran dan layanan yang memadai. Nah, sekarang kita nyediakan lainnya, tapi anggarannya nggak tersedia. Nah, juga ini kendala. Nah, tentunya ini kami berharap didukung dari sahabat-sahabat kita nih, ada dari Bu Esti ya, dari Aceh Flexi School ya, kemudian ada dari Bintang Kecil. Nah, memang ini sahabat kita nih saling berkoordinasi dalam hal ini.
1: Nggak
0: bisa sendirian kita, harus harus bersama. Ya, terima kasih.
1: Ya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi faktanya, dan seperti yang Pak Iskandar katakan tadi, mungkin daerah-daerah yang agak sulit diakses ya Pak ya, yang betul. Ini memang agak gimana ya, mungkin di apakah itu jaringannya sana
0: ya,
1: sama
0: sekali
1: tidak ada gitu.
0: Ada seperti itu.
1: Susah gitu akses di bagian-bagian pelosok. Ya, semoga bisa berjalan dengan yang kita mau, Pak.
0: Insya Allah, insya
1: Allah. Oke, baik, Pak Iskandar. Saya ke Ibu Esti. Ibu Esti, ini tantangan terbesar apa nih, Bu, yang dihadapi Aceh Flexi School dalam memastikan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus ini terpenuhi, Bu?
2: Iya. Sebetulnya tantangan terbesarnya seringkali bukan pada si anaknya ya, gitu. Tapi lebih kepada orang tua, gitu ya. Kalau di sekolah kami justru PR pertama adalah bagaimana kemudian kami menyatukan, menyamakan visi, bahkan misi kepada orang tua. Karena tadi ya, stigma-stigma masyarakat itu kan kadang terkadang sudah memberikan, ya itu tadi, paradigma khusus ya kepada orang

0: orang tua bahwa anak saya tuh ya sudah begini, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, kadang untuk narik, geser gitu ya, geser POV orang tua supaya mereka tuh jangan mikir lagi bahwa anakku tuh kurang gitu, anak nih fokusnya dikurangnya, tapi bagaimana kita menggeser POV orang tua untuk bisa melihat setiap anak punya potensi gitu. Jadi jangan lagi kemudian fokus pada kurangnya, bagaimana kemudian kita tuh fokus pada dia bisanya apa gitu. Nah, dia bisanya apa, potensi dia apa, itu yang kita gali, kita fasilitasi sehingga dia bisa bersinar dengan potensinya itu. Itu yang kita harap gitu ya. Jadi kalau di Flexi sendiri, Bang Putra kan, jadi kita ada dua kelompok. Kalau untuk setara SD-nya ada kelompok tumbuh dan kelompok kembang. Kelompok kembang ini anak-anak setara 10 tahun ke atas. Kita sudah mulai mendorong mereka untuk memetakan potensi mereka bisa di mana.
1: Betul.
0: Dan nanti ketika SMP mereka sudah punya produk.
1: Betul.
0: Gitu. Yeah. Jadi kalau anak-anak kita memang tidak berbakat di akademik, enggak apa-apa, hidup tidak selesai. Iya kan, tidak semua kita harus menjadi ahli nuklir gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau anak-anak kita memang tidak berbakat di akademik, oke, kita lihat potensi apa yang ada sama dia, yang tersembunyi mungkin yang selama ini harus kita bantu dia untuk menggalinya, ya kan. Jadi anak-anak kami ini yang autis bahkan sudah punya buku. Kita sendiri yang mengaku anak orang tipikal mungkin bahkan belum punya buku.
1: Belum
0: gitu
1: punya
0: ya.
1: Buku.
0: Jadi anak-anak autis ini justru karena dia bisa menggambar, ya kan, kemudian dia bisa bercerita walaupun sepatah-patah, maka kita tugas orang dewasa bahkan orang tua kemudian bisa memfasilitasi mereka untuk bisa bagaimana dari potensi mereka ini bisa menjadi karya besar, gitu. Dan bagaimana mendorong orang tua untuk kemudian bisa mensupport anaknya ya. Jadi tidak berlama-lama mengasihani diri untuk kemudian,
1: betul,
0: aduh aku anak ABK dititipin Allah kok seperti ini, why me, why me, gak kayak gitu lagi. Gitu, orang tua harus mulai geser POV, bagaimana kemudian maksud Allah menitipkan anak-anak seperti ini pada kami dan juga kepada masyarakat ya. Tadi seperti yang Bu Nanda sampaikan, betul tuh stigma masyarakat. Bagaimana kemudian teman-teman dari ya masyarakat sekitar lah tidak lagi memandang sepele ya anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka sama seperti kita, makhluk Tuhan juga,
1: betul,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Allah tidak pernah ciptakan produk gagal gitu ya. Mereka hanya berbeda dari kita, tapi bukan untuk dibeda-bedakan sebetulnya gitu kan. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menerima, kemudian juga bisa ya memberikan ruang ya pada mereka untuk berkarya dengan setara seperti kita pada umumnya. Itu sih. Jadi mudah-mudahan gitu ya, kita berjejaring bersama, berkolaborasi. Ya, Aceh Flexi School tidak pernah merasa sendiri gitu ya.
1: Betul, betul sekali ya.
0: Saya berharap dinas sosial juga gitu. Jadi, jadi kerja-kerja besar kita ini mudah-mudahan bisa terus berkesinambungan karena masih banyak anak-anak Aceh yang perlu dibantu gitu.
1: Iya, luar biasa. Jadi stigma-stigma inilah yang di masyarakat yang selalu timbul tantangan itu, Bu ya.
0: Betul.
1: Oh, diborat juga di WST.
0: Betul.
1: Jadi itulah pendengar di mana pun Anda berada, karena itu mungkin kita dibutuhkan komitmen bersama ya, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Ini kolaborasi yang sangat baik nih. supaya menciptakan lingkungan yang mungkin ramah dan setara bagi mereka nih ya. Dan kemudian saya ke Ibu Nanda Nur Saidan, Ibu. Mungkin ada tantangan juga dia. Ini kita ingin tahu juga tantangan yang dihadapi dari bintang kecil nih, Bu, dalam memenuhi hak layanan terapi bagi anak-anak yang didampingi. Ini apa tantangannya?
2: Ya, baik, mungkin hampir sama
1: hampir
2: ya.
1: Sama,
2: Kristi
1: ya?
2: Itu lebih di orang tuanya juga gitu, di mana di sini konsistensi orang tua itu apa ya? Kurang gitu ya. Padahal kan keterlibatan orang tua itu juga sangat berpengaruh ya pada proses perkembangan terapi gitu. Nah, kadang orang tua tuh kayak menyerahkan sepenuhnya tuh ke kami gitu. Sedangkan di tempat terapi itu kami hanya punya waktu 2 jam untuk setiap anaknya gitu. Nah, dari waktu 2 jam itu apa gitu? Maksudnya kayak mau perkembangan secepat apa gitu. Sedangkan si anak ini lebih banyak menghabiskan waktu itu di rumah bersama keluarganya gitu. Nah, jadi keterlibatan orang tua itu sangat penting untuk perkembangan si anak. Nah, ini mungkin menjadi tantangan tersendiri ya untuk kami, karena kadang orang tua tuh kayak Bu, kok ini anak saya tadinya gini-gini tapi sekarang udah jadi kayak gini gitu, kok gak kembang-kembang, kok lama gitu. Nah, ternyata setelah kami gali lebih dalam gitu, memang masih banyak para orang tua tuh yang kayak menerapkan apa ya, saran-saran yang kami berikan gitu. Orang tuanya sibuk sendiri, si anaknya dibiarkan sendiri, dikasih gadget, bahkan dikurung gitu kan di dalam kamar gitu. Nah, ini berpengaruh gitu pada anak. Iya. Nah, hal-hal seperti ini sih yang masih sering terjadi.
1: Baik, baik. Ibu Nanda Nur Saidah. Sebelum kita lanjutkan ini lanjutkan lagi kembali Pak untuk talk show kita dengan judul Hak Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Kita kembali lagi, kita jeda dulu, kita dengarkan iklan berikut ini.

0: Bentar Mi.
1: Patnya dapat tanda dari hotel.
2: Ngapain sih Pi ke gua aja?
1: Coba lepas ke tengah.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dan mendengarkan kita juga di frekuensi 97,7 FM. Kita masih dalam talk show Ibadah Aceh untuk hari ini dengan judul Hak Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial. Kita bersama, masih bersama tiga narasumber kita, ada Pak Isnandar AKMSI sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, ada Ibu Esti Wulansari sebagai praktisi pendidikan inklusi dari Aceh Flexi School, dan yang ketiga narasumber kita ada Ibu Nanda Nursaida Esos, yaitu terapis anak berkebutuhan khusus dari Bintang Kecil. Nah, baik, kita mungkin tadi sudah di segmen memahami hak anak berkebutuhan khusus ini. Kita langsung ke hak anak pendidikan yang layak nih, Pak. Saya ke Pak Isnandar kembali nih, Pak. Apakah ada program nggak atau bantuan dari Dinas Sosial yang mendukung akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, Pak?
1: Iya. Untuk anak berkebutuhan khusus, tentunya harus kita berikan hak dia untuk mengakses pendidikan. Nah, dalam hal ini, kalau berbicara akses pendidikan, tentunya ini yang punya peran aktif adalah Dinas Pendidikan. Ada seperti yang kita ketahui, ada dia namanya Kartu Indonesia Pintar atau bantuan-bantuan beasiswa lainnya. Nah, untuk pendidikan sendiri, kalau di Dinas Sosial Aceh, yang tadi disampaikan bahwasanya ada kita UPTD ya, Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terkait dengan disabilitas, yang di dalamnya juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Tentulah kita memberikan dia akses pendidikan yang layak di sekolah-sekolah umum, kemudian juga mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah khusus. Nah, ada beberapa contoh, misalnya UPTD kita yang menangi anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas, juga ada di Ketapang, itu UPTD Anak Nanggro namanya. Di sana ada dua orang anak, ada empat anak disabilitas ya, yang anak berkebutuhan khusus, kita akses dia ke pendidikan, masuk ke pendidikan umum dan pendidikan yang khusus juga, seperti itu. Jadi ada peran Dinas Sosial sini untuk mereka mendapatkan akses pendidikan. Kemudian juga untuk yang anak yang di dalam masyarakat, kan tentunya ini kan di luar panti, ada juga anak-anak di keluarga itu yang anak berkebutuhan khusus. Nah, tentulah kita juga ada kerjasama nantinya, misalnya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan Aceh Flexi School, kemudian juga dengan Bintang Kecil. Beberapa saya sampaikan kepada teman-teman di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kalaupun mau mengakses, ya silakan akses ke pendidikan tersebut. Karena tentunya kita berupaya bagaimana semaksimal mungkin banyak anak-anak yang bisa mengakses itu. Nah, tentunya ini juga harus didukung sama orang tuanya. Tadi seperti yang disampaikan oleh sahabat kita ini, bahwa kalau hanya mengharapkan lembaga pendidikan, sementara orang tuanya nggak pernah peduli, nggak ada meluangkan waktulah untuk anaknya, itu sama juga nol. Nah, karena yang paling banyak waktunya adalah di keluarga, di rumah. Mereka lah yang sebenarnya harus memberikan terapi yang utama gitu, dan didukung oleh teman-teman kita. Karena di Aceh Flexi School atau Bintang Kecil memang ada metode tersendiri dia. Kan kalau di orang tua, di keluarga nggak dapat metode itu. Tentunya mereka yang mempunyai itu. Nah, untuk Dinas Sosial sendiri, Dinas Sosial ini berupaya bagaimana caranya mendapatkan data yang valid terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sehingga nantinya kita bisa paling tidak memberikan menghubungkan akses layanan pendidikan ini untuk anak-anak tersebut. Karena ya seperti kita sadari juga, ada efisiensi anggaran lah untuk kita kadang-kadang. Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga mereka mengeluh gitu, artinya ini Pak, kita ada tantangan nih, anggaran kita juga perlu efisiensi, karena ini maaf, kadang-kadang di lembaga juga berbayar gitu kan, butuh bayaran. Sedangkan yang mempunyai anak kebutuhan khusus ini ada juga orang yang masuk desil 2, orang miskin lah kita bilang kan, masuk desil 2 dan sebagainya, yang mereka kehidupan sehari-hari aja butuh disupport gitu kehidupan. Bagaimana caranya untuk mengakses ini? Tentunya itu sebenarnya peran pemerintah. Nah, peran dinas sosial, peran dinas kesehatan, peran dinas lainnya untuk bisa, dinas pendidikan terutama ya, karena kalau masuk dalam pendidikan ini terutama dinas pendidikan lah. Nah, dalam hal ini dinas sosial mendukung, mendukung dalam baik dalam bentuk peraturan, kemudian nanti support kepada family-nya, keluarganya, orang tuanya, maupun dalam hal dia mendapatkan akses ini. Misalnya ada orang tua nih melapor ke dinas sosial, kami bisa kan telepon dinas pendidikan untuk bagaimana ini untuk diselesaikan dan sebagainya. Nah, itu yang upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan pendidikan yang terbaik, seperti itu.
0: Ya, baik, luar biasa Pak Nandat. Nah, ini bagaimana proses asesmen awal calon siswa dilakukan sebelum menentukan pendekatan belajar yang tepat? Ke Bu Esti dulu nih, Bu.
2: Baik. Jadi kalau di Fleksi kami biasanya setiap anak yang bergabung, baru bergabung itu kami melakukan observasi dulu gitu ya, kemudian assessment, jadi bagaimana kondisi awal si anak, tumbuh kembangnya, sehingga kami bisa memetakan PR perkembangan setiap anak gitu. Jadi setelah itu baru kita mulai membuat program belajar. Setiap anak itu punya kurikulum individual, tidak sama gitu. Tadi makanya saya sampaikan bahwa pendidikan itu seharusnya tidak kaku. Bagaimana dia bisa menjadi fleksibel, ya mengikuti kebutuhan setiap anak gitu ya. Itu jadi itu untuk anaknya. Nah, untuk orang tuanya kita juga ada interview, ada wawancara gitu ya. Bahwa bagaimanapun orang tuanya harus paham posisinya. Allah menitipkan langsung mandatnya nih, bukan kepada sekolah dia. Mandatnya Allah tuh kasih langsung kepada orang tua, sehingga mereka harus sadar bahwa pendidik utama tetap mereka. Kami ini sekolah ya kan, kemudian ada bintang kecil. Ini kami support system. Gitu. Jadi jangan kemudian memperpanjangkan tangan kepada kami dengan berlebihan. Maksudnya berlebihan itu sama sekali enggak mau tahu, dan kemudian juga ya banyak menuntut ya, sementara apa-apa yang kami berikan sebagai PR orang tua tidak dikerjakan gitu. Karena tadi di rumahlah pendidikan utama itu berlangsung, dan disitulah sesungguhnya inklusivitas terjadi gitu ya, sehingga orang tua juga harus paham fungsinya gitu. Dan kalau di Fleksi itu menjadi syarat awal untuk bisa bergabung gitu, orang tua bisa bekerja sama. Karena alhamdulillah kami nggak fokus kepada jumlah anak gitu ya, walaupun kami masih menyewa untuk setingkat SD itu kami masih menyewa rumahnya, rumah sekolahnya. Alhamdulillah untuk SMP SMA kami sudah punya rumah sendiri gitu ya, sudah punya rumah sekolah sendiri. Dengan keterbatasan ini kami tetap memberikan prasyarat bahwa orang tua harus mau terlibat. Betul. Karena kalau tidak syarat di awal, orang tua kadang zolim. Zolimnya kenapa? Bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan anak. Gitu. Karena saya paham kesibukan orang tua ya, tuntutan zaman kini, indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi itu kayaknya enggak apa ya, maksudnya kadang satu orang tua saja tidak cukup untuk bekerja, kedua orang tua bekerja. Hanya perlu orang yang mengingatkan tentang misi utama orang tua ada di dunia ini ya, bagaimana dia bisa mendidik anaknya langsung gitu ya. Kemudian seperti yang Bapak tadi sampaikan, Pak Isanda tadi sampaikan, betul di tempat kami berbayar, tapi bagaimana kemudian setiap lembaga bisa memberikan ruang juga bagi orang-orang yang mungkin perlu dibantu. Kami juga memberikan subsidi silang gitu ya, subsidi silang. Jadi untuk teman-teman yang memang memiliki keluangan di ekonomi bisa berkontribusi dengan memberikan SPP lebih gitu ya, atau kami menyediakan kotak infak tuh gitu ya. Kalau kita lagi ada lebih-lebih rezeki bolehlah gitu.
0: Boleh, ya.
2: Dan
0: betul.
2: Kebaikan ada orang tua asuh juga, jadi ada beberapa anak yang dengan kondisi ekonomi sulit tapi tetap harus bersekolah. Kami memberikan peluang untuk teman-teman yang memang lebih ekonominya untuk menjadi orang tua asuh gitu. Dan biasanya itu per bulan bayarnya sebagai SPP ya. Terus saya juga mungkin mau bilang gini, aduh kadang saya gak sanggup jadi orang tua asuh. Kebaikan itu tidak harus selalu dengan nominal besar gitu. Kebaikan itu apa yang kita apa yang kita niatkan di awal gitu ya. Yang mau saya sampaikan gini, selain sebagai praktisi pendidikan juga saya juga bergiat di komunitas. Yang sudah ada buktinya adalah Komunitas Hutan Wakaf. Mungkin teman-teman ini agak keluar konteks dikit ya. Komunitas Hutan Wakaf ini dari 50 ribu kita bisa berkontribusi dan sekarang sudah masuk hektar ke-6.
3: Alhamdulillah.
2: Bayangkan, itu coba bayangkan seandainya setiap kita, setiap individu berpikir, aduh kalau 1 juta saya nggak sanggup, tapi kalau 50 ribu setiap bulan, masa tidak sanggup kita ya? Jadi bagaimana kemudian kita terpanggil untuk memberikan peran nyata kita gitu ya, di bidang-bidang yang mungkin kita ingin terlibat gitu ya. Kalau memang ada keluarga ataupun ya orang sekitar kita, orang yang berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus, boleh nanti di-linkkan gitu ya dengan fleksi atau dengan Bita Kecil. Nanti boleh dibantu juga mungkin support dana gitu ya. Kami terbuka gitu ya, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai hanya karena soal uang kemudian menjadikan anak korban, tidak mendapat pendidikan yang layak. Gitu.
0: Ya. Baik, itu kita sudah mendengarkan ya bersama Ibu Esti Wulansari. Ya. Jadi memang harus kolaborasi dan juga keluarga yang diutamakan juga harus membimbing ya, walaupun ada kendala-kendala ya, mungkin bisa langsung menghubungi atau Pak Iskandar dari Dinas Sosial Bu Esti dan juga Ibu Nanda ya, mungkin nanti ada solusi-solusi yang ingin kita sampaikan nanti. Baik, saya ke Bu Nanda. Bu Nanda, ini bagaimana keterkaitan antara terapi yang dijalani anak dengan proses belajar di sekolah? Apakah keduanya perlu berjalan berjaringan ini?
4: Jadi sebenarnya tidak semua anak terapi itu kami sarankan untuk sekolah dulu gitu. Dalam artian ada beberapa anak yang memang harus fokus dulu untuk terapi gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa sekolah itu kan cakupannya lebih luas, lebih kompleks gitu, dan distrakannya itu lebih banyak. Nah, pada beberapa anak yang memang kayak kesiapan dirinya belum bagus gitu kan, belum bisa mendengarkan instruksi, nah ini memang harus fokus terapi dulu gitu. Karena kan komisan terapi itu kan dia satu murid satu terapis gitu, jadi distrakannya itu lebih minim gitu. Nah, nanti kalau memang sekiranya si anak perkembangannya sudah oke, baru kami akan sarankan dia untuk sekolah, entah itu di sekolah inklusif ya ataupun di SLB. Dengan catatan juga harus ada tetap pendampingan ya, biasa kalau di sekolah inklusif ya, shadow teacher gitu. Nah, pada beberapa anak yang memang perkembangannya itu sudah ketika dia mampu menjalankan sekolah dan terapi secara bersamaan, itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Karena kan potensi dan keterampilan dirinya lebih berkembang ya. Dimana di tempat terapi itu anak diajarkan keterampilan dasar yang harus dimiliki untuk persiapan ke lingkungan yang lebih luas gitu, seperti di sekolah atau di situasi belajar. Nah, sedangkan sekolah itu kan menjadi tempat anak mempraktekkan hasil keterampilan yang diperoleh dari terapi. Nah, anak di situ diajarkan tata aturan, bekerja sama ya, kerja kelompok gitu, duduk tertib gitu. Nah, jadi ketika dua hal ini dijalankan secara beriringan gitu ya, ini akan menjadi peluang anak untuk mengembangkan keterampilannya, dengan catatan si anak harus benar-benar siap untuk berhadapan dengan keduanya lah gitu. Jadi gitu sih Pak.
0: Baik. Nah, kita mungkin langsung ke segmen ini ya Pak. Pak Isnandar nih, hak atas kesehatan nih dan layanan terapi nih Pak Isnandar. Apakah tersedia skema bantuan atau rujukan dari Dinas Sosial bagi keluarga yang membutuhkan layanan terapi namun terkendala dengan biaya Pak? Mungkin bisa disampaikan kembali.
1: Iya, menarik ini masalah anggaran ya, masalah biaya ya. Tentunya masing-masing instansi ya, kalau instansi pemerintah itu ada biayanya. Memang saat ini biaya-biaya tersebut ya terbatas gitu kan. Nah, untuk Dinas Sosial Aceh sendiri yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kami ada unit pelayanan teknis dinas atau panti lah yang lebih kita kenal, panti sosial milik pemerintah. Dalam hal ini untuk penanganan anak berkebutuhan khusus ini ada dua ya. Satu di disabilitas sensorik netra itu ada di posisinya di Ladong, kemudian satu lagi di Anenanggro yang ada di Ketapang. Nah, tentunya mereka ada program-program tersendiri untuk memberikan layanan terapi bagi anak. Tapi ini juga masih ada banyak kekurangan lah, karena kita juga saat ini kekurangan SDM seperti tenaga psikolog, kemudian juga tenaga pekerja sosial ya. Nah, SDM-SDM itu yang kita butuhkan. Nah, Layanan ini sifatnya terbatas, artinya bersyarat. Bersyaratnya seperti ini, misalnya kita prioritaskan karena kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Misalnya di UPTD itu porsinya hanya 50 anak. Nah, ini sudah capek sekarang 60 anak, udah lebih 10. Nah, tentunya misalnya ada keluarga di Loksmawe misalnya ya. Ini itu ada kasusnya, dia ibunya ODGJ sedangkan anaknya disabilitas mental. Anak yang berkebutuhan khusus juga. Nah, itu berdasarkan laporan, tentunya kami butuh laporan dari masyarakat, kemudian masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara. Dinas Sosial Aceh Utara juga menyampaikan ke kami, nah, bisa enggak ini kami rujuk dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan layanan rujukan itu, kita harus asesmen dulu. Kita lihat, oh benar enggak seperti itu. Kita enggak terima langsung laporan mentah-mentah seperti itu, kita datang ke lokasi, kita lihat, oh iya betul anaknya. Keluarga yang lain juga miskin. Nah, kami melihat, wah ini mamanya udah gigi, orang lain miskin. Dia bahkan sampai kemarin itu dia sebelum kami tangani sampai makan inilah, ngais-ngais ke tanah itu makan gitu. Karena dia belum mendapat layanan.
3: Betul.
1: Terus kita bawa ke, kita rujuk, dia masuk ke panti sosial. Dalam beberapa bulan, setahun lah kita inikan dia, kita berikan layanan, baik itu terapi, misalnya terapi nanti kerjasama dengan sahabat kita ini kan, masuk, kemudian juga layanan-layanan lainnya, termasuk layanan kesehatan. Nah, di panti itu ada medisnya, layanan kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillah setahun dia berubah, dan bisa pun dia mengerti instruksi, mengerti bagaimana mendapatkan perintah dan sebagainya.
3: Sudah ada perubahan, Pak.
1: Sudah ada perubahan, sangat luar biasa perubahannya. Ya. Saya aja terkejut kok perubahannya luar biasa kan, ya, seperti itu. Akhirnya keluarga yang di Aceh Utara pengen minta balik, minta lagi kan. Karena memang sebenarnya pada dasarnya anak-anak seperti itu adalah lebih bagus di dalam keluarga dia. Karena panti itu layanan alternatif, layanan terakhir lah ya, seperti itu. Jadi layanan-layanan seperti itu ada. Kemudian nggak semuanya, tapi yang bisa kami bantu Bang Kutra, karena misalnya, oh ada ibu-ibu nih, anaknya perlu ini mau terapi, sedangkan dia nggak ada anggaran biaya, nggak serta-merta juga Dinas Sosial bisa membantu. Ini juga perlu dukungan sahabat-sahabat nih, karena tadi sampaikan Bu Esti sangat bagus sekali, ada program misalnya berbagi dengan uang 50.000 aja bisa ada anak asuh dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita tekankan. Di sini ada juga peran pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya nanti mengharapkan pemerintah. Kadang-kadang nih pemerintah anggarannya enggak tentu, Bang Putra ya. Nih. Seperti itu. Jadi hal seperti itu kita jalani, tapi yang penting anak itu melapor. Melapor, yang penting dia melapor ke kita. Kita bisa mengakses gitu, mengakses, oh enggak ada di Dinas Sosial, mungkin ada di sekolahnya Flexi School. Oh enggak ada di lembaga lainnya dan sebagainya. Penting dia lapor dan kita memberikan akses seperti itu.
0: Iya, baik Pak Sinandar. Nah, mungkin juga kita waktu juga ini sepertinya waktu agak sempit ya Pak ya. Saat lagi kita juga bergabung dengan Pro3 Jakarta. Nah, masih punya waktu sedikit lagi. Mungkin saya ke Ibu Esti. Ibu Esti, harapan apa mungkin yang ingin disampaikan Ibu Esti untuk pemirsa dan juga pendengar yang sedang mendengarkan kita di talkshow RRI Banda Aceh untuk siang hari ini?
2: Iya, baik. Kalau kepada pemerintah mungkin saya hanya ingin harapannya gini. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan kelonggaran regulasi nih kepada kami-kami yang bergerak di sistem pendidikan non-formal gitu ya. Karena gimana pun pemerintah tetap butuh kami nih untuk bisa, ya kan, gak bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kemudian bisa memberikan kelonggaran regulasi kami-kami yang sekolah non-formal ini ataupun lembaga non-formal. Sebetulnya ya kami bergerak di esensi perkembangan anak justru gitu ya.
0: Betul.
2: Karena gini, ketika perkembangan anak tidak selesai, maka dia tidak akan bisa stand up menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Itu. Jadi bagaimana kemudian juga masyarakat tadi

0: Rebel kan berarti ada sesuatu yang tidak dikuasai. Jadi kedepannya mungkin ya, seandainya para pemangku kebijakan gitu bisa melihat lebih dalam bahwa tidak lagi fokus kepada yang tidak bisanya, tapi fokus pada yang mereka bisa, melihat bagaimana setiap anak punya kemampuan yang berbeda, sehingga kita bisa memberikan ruang kepada setiap anak dengan caranya masing-masing, betul, gitu, betul. Ya, sehingga setiap kita bisa merayakan perbedaan itu dengan jauh lebih baik, dan setiap kita juga bisa memberikan apresiasi gitu ya tentang potensi-potensi unik setiap masing-masing kita lah. Gitu, itu sih harapan saya Bang Putra. Ya, mudah-mudahan ke depan ya terselenggara baik, Indonesia Ibu, jauh lebih baik.
1: Kemudian ke Ibu Nanda Nursaidah, Bu, apa pesan-pesan yang harapan ingin disampaikan, Bu?
2: Ya baik, jadi mungkin pesan singkatnya ya, perlu digarisbawahi bahwa setiap anak termasuk anak-anak ABK ini memiliki hak yang sama ya untuk tumbuh, mendapatkan pendidikan, sehat, pelayanan, lingkungan yang aman gitu. Nah, di bidang pendidikan si anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang sesuai ya, yang pendampingannya tadi segala macam. Terus di bidang perlindungan sosial si anak berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, perlindungan gitu. Di bidang kesehatan juga anak berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan, tidak ada diskriminatif gitu. Betul. Ya, hak untuk mendapatkan tadi intervensi dini itu ya, terus juga terapi, terus juga rehabilitas maupun itu fisik ataupun juga sosial ya untuk perkembangan anak. Nah, ketika kita memenuhi hak-hak anak ini, maka itu akan membantu si anak untuk menemukan potensi dirinya lebih baik lagi gitu. Mengingat anak-anak ABK itu kan juga generasi penerus bangsa ya, yang mana adalah sebuah kewajiban gitu untuk kita memenuhi hak-haknya ini. Itu sih mungkin pesan singkat dari
1: kami. Stigma juga jangan ada lagi.
2: Iya, benar sekali itu.
1: Seperti itu untuk masyarakat ya. Dan yang terakhir mungkin saya ke Pak Iznandar. Pak Iznandar, apa pesan-pesan dan harapan yang ingin disampaikan, Pak? Satu Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ya, Dinas Sosial Aceh, Pak.
3: Iya. Pesan-pesan yang kami sampaikan di sini dari pemerintah Aceh ya, tentunya Dinas Sosial dalam hal ini. Yang pertama tadi bahwasanya kami berharap banyak masyarakat atau lembaga-lembaga yang membantu terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini. Ya, ada lembaga-lembaga lah yang bisa kayak kita berkolaborasi terhadap anak ini. Dan mudah-mudahan izinnya dapat dipermudah gitu kan, tentunya. Dan itu satu. Yang kedua, harapannya adalah bahwasanya tidak ada lagi anak yang tertinggal gitu. No one left behind. Ya, jadi nggak ada yang tertinggal. Semuanya kita jangkau gitu. Anak baik itu anak-anak yang tinggalnya di tempat terpencil dan sebagainya. Mereka juga butuh layanan. Betul. Dan mereka berhak mendapatkan layanan seperti itu. Jadi bagaimana caranya nanti kita juga berkolaborasi melakukan pendataan terhadap anak-anak tersebut sehingga mereka dapat layanan yang memadai, mendapatkan layanan yang terbaik lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi pemerintah, kemudian masyarakat dengan instansi terkait lainnya bersinergi. Karena amanah dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tadi bahwa untuk anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri atau Kementerian Sosial. Tidak ada satu instansi manapun yang sendiri dia. Harus melalui kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja bersama ya.
1: Baik.
3: Nah, itu
1: baik,
3: pesannya.
1: Demikian. Semoga saja keinginan dari tiga narasumber kita ini bisa berjalan dengan lancar dan mulus ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pendengar di mana pun Anda berada, serta pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Pada Aceh, sampai di sini dulu untuk talk show kita untuk edisi hari ini 14 Juli 2026 dengan judul Hak Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Terima kasih juga untuk Pak Iznandar.
3: Baik.
1: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, dan ada Ibu Esti Wulansari sebagai praktisi pendidikan inklusi dari Aceh Flexi School. Terima kasih ya, Bu. Dan juga Ibu Nanda Nursaida Esos ya. Terima kasih Ibu di bidang terapis anak berkebutuhan khusus dari Bintang Kecil. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa semuanya untuk hari ini. Dan putra akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banda Aceh siang ini. pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please, you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin. Dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Achievement, means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't think.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persi Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro TGRR, itu mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan untuk siang hari ini, baru saja kita telah mendengarkan dinamika olahraga dari program 3 RRI Jakarta. Kembali di frekuensi 97,7 FM. Untuk jumpa kita, saya Putra bersama Anda, pendengar edisi hari ini di Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Akan bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Ya, untuk saat ini lagu-lagu hiburan dan juga berbagai informasi-informasi nanti akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Pendengar, kita akan bacakan dulu iklan berikut ini. Salum sahabat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam, ya malam ini ya, tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 02:00 dini hari. Jadi untuk sobat RRI, yuk bisa merapat ke sini merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, bawa apa saja. Yang penting jangan bawa gengsi ya. ada juga door prize nanti pendengar ya. Dari para mitra RRI. Serukan jadi yang bisa Anda datang langsung yang ingin menonton bola debar atau nobar atau debar nih ya. Nanti Anda bisa datang langsung ke halaman RRI Banda Aceh untuk malam hari ini tanggal 14 ya, dimulai tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Oke, mendengar dimanapun Anda berada, kita nikmati dulu lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Banda Aceh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Oke, baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari pokoknya Romeo dengan judul lagunya Kenanglah. Dan sedang mengetar waktu kita ke pukul 11 siang lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pendengar, untuk siang hari ini kami dapat informasikan untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur ya di siang hari ini nanti di pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih punya waktu kita setengah jam ke depan untuk kita mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Ya, kita akan bacakan dulu informasi berikut di pendengar. Ini kebakaran yang hanguskan 3 rumah di Cot Mancang, Aceh Besar. Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah di Kampung Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar pada Senin kemarin, tanggal 13 Juli 2026 malam. Ya, informasi kejadian diterima petugas pemadam kebakaran Aceh Besar sekitar pukul 23 lebih 35 menit. Sementara proses pemadaman dan pendinginan baru selesai pada pukul 01 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan kebakaran mengakibatkan satu rumah konstruksi permanen dan dua rumah konstruksi kayu mengalami kerusakan berat. Selain itu, satu unit kandang kambing milik M. Amin umur 43 tahun turut terbakar bersama 9 ekor kambing yang tidak sempat diselamatkan. Rumah permanen yang terbakar diketahui milik Murhaban umur 70 tahun, seorang petani. Bangunan tersebut dihuni oleh dua kepala keluarga dengan total 6 jiwa dan mengalami kerusakan berat. Sementara itu, rumah konstruksi kayu milik Rahmat 33 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas juga ludes dilalap api. Rumah tersebut dihuni satu keluarga yang terdiri atas 4 jiwa. Ya, korban lainnya adalah Ulul Azmi 48 tahun, seorang pekerja swasta yang rumah konstruksi kayunya ikut terbakar. Rumah tersebut dihuni satu kepala keluarga dengan 6 jiwa dan mengalami kerusakan berat. Meski kebakaran menyebabkan kerugian material yang cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh warga terdampak untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Sesampainya damkar BPBD Aceh Besar ya, di lokasi petugas langsung melakukan blokade api, pemadaman serta pendinginan guna mencegah kekobaran api meluas ke bangunan lain. Dalam operasi penanganan, damkar BPBD Aceh Besar mengerahkan 5 unit armada pemadam terdiri atas 3 unit dari pos induk, masing-masing 1 unit dari pos Kaju dan pos Kuta Baru, serta mendapatkan bantuan 1 unit armada DPKP Kota Banda Aceh. Sebanyak 25 personel diterjunkan dalam operasi tersebut dengan dukungan unsur TNI, Polri, Rapi Aceh Besar, dan masyarakat Gampung Cot Mancang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan permukiman yang padat bangunan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Tapi kok nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita.

0: usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

لصباح FM.

hadis. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ridho dengan bagian yang diterima, maka Allah akan memberkahi dan meluaskan pemberiannya. Kalau kita tidak ridho dengan pemberiannya, maka Allah tidak akan memberi kita berkah. Hadis Riwayat Ahmad.

Bicara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Daud.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, pendengar, lagu-lagu dangdut kembali menemani suasana siang Anda di kesempatan hari ini untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Tentunya bersama saya Nadia Rosan, hingga nanti kebersamaan kita tuntas ke pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Bagaimana pun Anda berada, kita akan ikuti program 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912, atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi iya, masih nih ya. Pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Ya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul,
1: ya karyanya.
0: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh. Aduh, ini aku deg-deg ini nelfon nama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah
2: cita-cita. Wah, makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu

0: hari nanti.
1: Ya. Amin.
0: Mbak De, apa kabar?
1: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
2: Kabar kita baik, berdua.
0: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya di studio,
2: iya.
0: Tapi nggak apa-apa.
2: Mbak De,
0: ngomong-ngomong lagi gimana sih?
1: Saya ini di Tangerang Selatan.
0: Oh, tetanggaan kita ternyata.
1: Oh, masa?
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
1: Oh boleh, boleh.
0: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
1: Batu Malang belum pernah.
0: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi belum pernah.
1: Undang dong Mas Faris.
0: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
1: Faris, Faris, okay.
0: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
1: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
0: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
1: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
2: 4 single.
1: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
2: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
1: Iya, betul, betul.
2: Udah berapa lama sih?
0: Jedanya berapa tahun?
1: 18 tahun dari
2: 18 tahun.
1: Recto Verso, lama banget emang.
0: Oh my God.
1: I know.
0: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
1: Karena sibuk nulis ya.
0: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
1: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada 2 teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
0: Oh udah sekelas Mbak De aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
1: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
0: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
0: sama nulis lagu?
2: Nulis lagu.
1: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
0: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
1: Ikut
0: ya.
1: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
0: jelas ya.
1: Kebaca
0: dulu ya.
1: Gitu.
0: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
1: Banyak banget.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
2: karyanya
0: berkarya. Mm-hmm. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
1: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
0: Oh my god, 31 itu, tahun.
1: I know. Seumuran kalian gak sih?
0: Tambah dikit lagi lah.
1: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21 kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
0: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
0: Iya.
1: Buku beneran. Ini
2: sampai 21 buku sekarang.
0: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
1: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul. Itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
0: Betul.
1: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
0: tapi berkarya
1: sekedar
0: saja,
1: selebrasi. Betul.
0: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
0: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya.
0: Halo.
2: Halo Bang Hanafi.
0: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert,
0: Bang
2: ya
0: Albert. Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
0: Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali. Siap.
0: Lanjut lagi dong Mbak. Seru banget nih ceritanya.
1: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
0: Ya selain bersyukur dan juga
2: talenta tadi ya.
0: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
1: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi nggak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya, ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
0: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini. Kayak
1: copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
0: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
1: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu,
0: mau bikin lagu apa? Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
1: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer-ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay, I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
1: Nggak apa-apa.
0: Bukan tujuan ya.
1: Tapi bukan tujuan.
2: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
0: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
1: Agak banci tampil ya.
2: Oke, okay, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar, teleponnya di 021-344-0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarere dan juga
0: Raus. Yeah, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita, Di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya, jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan tujuan, melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Recto Verso, Prokertas, Filosofi Kopi sampai Rapi Jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Rapi Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
1: Jali. Oke.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay. Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poketan dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya.
1: Iya.
2: Ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali. Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Michelangelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih
1: makanya ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba ya, bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan
2: belum,
1: tidak.
2: Belum, ya, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak mungkin. Betul lagi.
0: Oke. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ya, gimana? Mau tanya apa ke Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa
1: ya
4: tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti, nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: okay, saya mau bertanya gini.
2: Ya,
4: ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Okay. Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Oke. Bang Klip, terima kasih banyak.
4: Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin.
4: Terima kasih.
1: Dan
4: selamat Sulawesi Utara. Selamat sore.
2: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak gak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat notes gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singolong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Setiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s aja, apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: lagunya
0: Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke
2: puisi. Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti berarti bacain puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh gak sih Mbak D?
2: Boleh.
0: Coba. Okay.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi,
1: ini jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapatan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede
0: Iksan. Dan juga Mbak Di.
2: Halo.
3: Halo Mbak De.
2: Hai, hai.
3: Hai, tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
2: Oh gitu, saya di BSD, Ibu.
3: Oh, BSD. Iya.
1: Jangan disamperin tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: jadi lagu
2: dari buku menjadi lagu
0: ya. Udah ada dong.
2: Sebetulnya itu seolah-olah
0: Oke. Tedinda, terima kasih.
1: Terima kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bye-bye
0: Teteh. Itu pertanyaannya.
2: Artinya pendengar RRI itu kok pada tertib.
0: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
2: Dan penutupnya lengkap.
0: Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
2: Hebat.
1: Gimana Mbak?
2: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
1: Di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata
2: Bade
0: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Yu.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
2: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri. Oke, salam buat semua aja.
0: Boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana tuh Mbak D?
2: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8. Betul ya kan? Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun di isolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa 1 jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
2: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
2: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
2: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
2: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
2: buku puisi, betul.
1: Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
2: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
2: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya. Iya
0: boleh deh kalau
1: tanggung
0: gitu.
1: Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru,

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Timnas Prancis dan Spanyol kembali akan berhadapan pada semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang diadakan di Dallas Rabu 15 Juli dini hari nanti menjadi pertemuan ke-39 untuk kedua tim sepak bola Eropa yang sama-sama mengincar tiket ke partai final. Duel kali ini bukan hanya perebutan satu tempat di final, tetapi juga menjadi babak baru untuk rivalitas panjang yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Dalam beberapa tahun terakhir, Spanyol menjelma sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa setelah menjuarai Piala Eropa 2024. Sementara itu, timnas Prancis kembali tampil impresif di bawah asuhan Didier Deschamps dengan permainan yang lebih agresif dan efektif. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak masyarakat lanjut usia yang belum mampu untuk memanfaatkan program Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Kendati demikian, ia menegaskan program tersebut tidak bisa didapatkan oleh masyarakat lanjut usia yang sudah mampu. Hingga saat ini, Pramono menyebut masyarakat lanjut usia di DKI yang telah memanfaatkan Kartu Lansia sebanyak 168.497 lansia. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir di Jakarta sore ini menemani Anda. Gimana hari Selasanya? Cerah-ceriakah? Kalau di luar sih cuacanya lumayan panas ya, tapi tidak menyurutkan semangat buat yang pekerjaannya belum tuntas ya, masih banyak yang harus diselesaikan. Semangat tentunya sembari bergabung berbagi informasi juga update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Boleh Anda sampaikan di 08117972792 atau juga telepon di 021-344-0696-344-1499. Hari ini nanti kami akan hadirkan majalah udara live Kentongan dengan tema pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor bersama narasumber analis kebencanaan ahli muda BPBD DKI Jakarta dengan Sadia SPD Epsos. Anda bisa terus serta menyimak ya setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan kembali ruang simak Anda serangkaian lagu hiburan. Saat tadi kita ikuti program 100% Indonesia bersama program 1 RRI Jakarta yang disiarkan persatu seluruh Indonesia. Ya, RRI persatu se-Indonesia. Baik pendengar, akan kami temani Anda kembali di suasana siang ini dengan ragam lagu-lagu hiburan pilihan. Tetaplah bersama kami di 94 MHz.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Sudah pendengar dimanapun Anda berada, kini tiba pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk wilayah Kota Sabang dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Hadis. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Bila mendengarkan pembicaraan tekun, bila berjumpa orang dia menyambutnya dengan wajah ceria, dan bila berjanji ditepati. Hadis riwayat Adailami.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Bicara Hadis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ridho dengan bagian yang diterima, maka Allah akan memberkahi dan meluaskan pemberiannya. Kalau kita tidak ridho dengan pemberiannya, maka Allah tidak akan memberi kita berkah. Hadis Riwayat Ahmad.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Lintas 17 bersama program 1 RRI Banda Aceh.
1: Menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Hub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh, tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita

0: di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari blok Andaman. Kira-kira itu.
1: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
2: Ya, bagus-bagusnya. Perlu kita kerjakan yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Biar jangan kebuat begitu kan. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun. Usaha sekarang dulu kita jadi penonton terbaik minimal. Bagaimana untuk mereka tinggalkan enggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
1: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidya Putri.
4: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
5: Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan. Apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya kakak.
4: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
3: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
6: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7: Sejauh ini sih cukup bagus ya. Mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal portek gitu kan banyak keluhan masyarakat. Ya, tapi setelah jalan banyak ujian. Jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah untuk ini. Jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, prepopulatif itu ya, semua bukti potong masuk. Nah itu kan mudah-mudahan kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu ya. Tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik-klik, masuk itu barang.
6: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat, sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
8: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
9: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
8: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
10: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
8: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
3: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
11: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
12: Ya, program mengantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
11: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
3: Dari Kutara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammad Dialog Semawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Lok Semawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD, didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Semawe, M. Sahrum SPD MPD, serta anggota DPRK Kota Lok Semawe, Farhan Zuhri MPD, yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Lok Semawe, M. Sahrum, mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
2: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Lok Semawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan orientasi masa lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rehab-rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linga Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Bener Meriah Kairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Kairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Berikut laporan Razi Arda.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidayah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar.
2: Hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota dan dengan mengikuti gerakan Ayah Teladan Indonesia.
1: Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan, kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya, kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan.
3: Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Kami mengantar anak berdua sama istri ya untuk mengindahkan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah.
1: Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: 5 desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebulussalam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Rundeng Kota Sebulussalam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulussalam Dapil Kecamatan Rundeng. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
2: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa. Dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: rahsia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Soalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara yang dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, boleh bawa cemilan. Dan pastinya ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Ada bazar UMKM juga. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?

0: apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
0: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
0: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat...

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Ya, mendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di 97.7 FM RR Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jangan lupa ya, nanti malam kita ada debar nobar bola gembira plus bioskop keliling pada pukul 9:30 malam atau pukul 21:30 menit hingga di pukul 11:30 malam atau pukul 23:30 menit. Terus lanjut nobar debar bola pada pukul 2 dini hari antara Perancis melawan Spanyol. Anda bisa bergabung bersama kami atau mau nonton langsung ya, siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari halaman RRI Banda Aceh. Ini saat ini sedang dipasang nih layar tancapnya. Jadi nanti malam yang gak tahu mau kemana ya, atau mau pergi sekampung juga boleh. Jadi yang di Bluer ya, kalau mau nonton Piala Dunia kemari aja, bawa tikar boleh ya, bawa kursi lipat juga boleh. Jadi bisa bergabung bersama kami, dan pastinya juga ada door prize dari Mitra RRI dan ada bazar UMKM juga. Baik, pendengar dimanapun anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar anda hingga di pukul 18:30 menit maksudnya, hingga kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi, dan berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: panjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: La ilallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sidang jamaah Halaqah, pengajian ba'dal maghrib yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini lanjutan daripada fiqih berjamaah dengan kitab yang kita kaji adalah salah satu daripada kitab yang mu'tamad yang dikarang oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, dengan judul matan kitabnya adalah matan Minhajut Thalibin. Itulah syarahannya yang sudah kita sebutkan adalah syarahan Jalaluddin Al-Mahalli dengan dua hasyiahnya Qulyubi dan Umairah. Baiklah, pada malam ini sudah sampai pengajian kita kepada matan tentang uzur-uzur salat berjamaah. Yang pertama, illa bi'uzrin amin. Matannya, ka matrin lailan kana au naharan libalihi thawba wa mithluhu as-salju yabullu thawba au raihun asif bil lail wa kadha wa halun syadidun ala sahih au khas ka mardin lima syakqatil masyi ma'ahu wa hurrin wa bardin syadidaini lima syakqati bil masyi fihi au khas lima syakqatil harkati fihima laylan kana au naharan kama iqtadahu kalamur rafi'i. Daripada mata malam sebelumnya, itulah kata-kata wala rukhsata fi tarkiha. Tidak ada rukhsah. Rukhsah di sini dengan makna logat suhulah. Tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa in qulna, sekalipun kita berpendapat jamaah tersebut adalah sunnah. Illa bi'udrin, kecuali dengan ada keudzuran. Uzur di sini ada dua. Amin, uzur yang am, wa khas, dan uzur yang khas. Contoh uzur yang am seperti contoh matar, hujan, aurih, atau angin yang bersangatan di waktu malam, wa kadza wa halin, lumpur yang syadid karena dapat mengotori kaki atau baju. Dan ada uzur yang khas seperti mardin sakit, lima syaqqah masyi ma'ahu, karena berat untuk berjalan kepada tempat berjamaah besertanya sakit. Wa hurrin wa bardin syadiden, termasuk uzur yang khas panas dan dingin yang bersengatan. Jadi sebelum kita bahas tentang uzur-uzur berjamaah, terlebih baik kita mengetahui tentang definisi atau ta'rif daripada uzur. Oleh Imam Qulyubi dalam hasyiah beliau menta'rifkan, mendefinisikan ia yang dikatakan dengan uzur, wahwa ma yudhibul khusyu'a, barang-barang yang dapat menghilangkan khusyuk, au kamalahu, atau menghilangkan kesempurnaannya khusyuk. Dalam hukum berjamaah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan fardu kifayah. Itu dua pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Dari dua pendapat tersebut, yang sudah kita maklumkan pada malam sebelumnya, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah berjamaah itu fardu kifayah. Ada pula yang mengatakan sunnah, pendapat yang kedua, berbeda dengan pendapat di luar mazhab Syafi'i. Itulah pendapat daripada mazhab Hambali atau Hanabalah. Mereka mengatakan fardu'in, seperti yang sudah kita bahas pada malam sebelumnya. Di ketika kata-kata wala ruhsata, tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah, hukum berjamaah, ketika kita berpendapat bahwa berjamaah itu fardu, kewajiban, maka salat sendiri dihukum dengan dausa atau fardu kifayah. Dalam suatu mahal, suatu tempat, tidak ada didirikan salat fardu, salat berjamaah pada tempat-tempat yang zahir syiar, berdosa sekalian ahlul balad. Ketika jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia, karena urung pedang jamaah oleh sebahagian urung pada tempat yang zahir syiar, maka gugur fardu kifayah, dosa kepada sekalian ahlul balad. Ya je ke masalah pembicaraan kita nyawa malamnya, yang atanyan kali kita bahas pada malam sebelumnya. Yang je ke masalah malamnya, ketika jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia, bagi kita nyawa hanya tajak jamaah, hukumnya makruh. Ketika ada mbak pendapat yang mengatakan sunnah, menyatakan bahawa pendapat fardu'in, sebagaimana pendapat kaum madhab Hanafi, madhab Hambali, maka hukumnya dosa, sekalipun sah salat. Karena menurut pendapat madhab Hanabalah, orang Hambali, ada dua pendapat. Fardu'innya ada dua makna, ada fardu'innya memang syarat untuk sah salat, adalah salat adalah berjamaah. Ada yang mengatakan fardu'innya bukan fardu'in, sah salat, tidak tawakuf, salat di atas berjamaah. Ada dua makna fardu'in dalam madhab Hanabalah, orang Hambali. Di ketika tadang bak pendapat sunat, maka orang yang salatnya sendiri, maka hukumnya makruh. Di ketika tadang bak pendapat yang mengatakan fardu'in, maka hukumnya haram. Pembicaraan pada malamnya adalah illa bi'udrin, kecuali dengan ada keuzuran. Maka ketika tadang bak pendapat ia mengatakan sunnah, ketika na'uzur, maka sembahyang secara sendiri munfarid, maka hilang kemakruhannya. Ketika tadang bak pendapat ia mengatakan wajib, maka hilang keharamannya dengan sebab ada udzur. Tentang pahala berjamaah juga sudah kita bahas pada malam sebelumnya. Seseorang yang ada keuzuran, tidak dapat pergi hadir ke tempat berjamaah, man sami'a nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin, hadis rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang mendengar suara azan maka tidak mendatangi ia, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya. Artinya kamilah, nafi kamal, bukan nafi mahiyah. Tidak ada kesempurnaan, bukan tidak ada salat, illa min udhrin, kecuali ada keuzuran. Ketika ada uzur, maka seseorang tidak dapat menghadiri salat berjamaah. Apakah pahala orang tersebut ketika salat sendiri sebab ada qadharan yang kajelas hana makruh, yang kajelas karena ada udzur. Cuma bi fadlillah, dua had kelebihan Allah Taala. Dengan ada qadharan tidak dapat hadir ke jamaah tapi mentanggejuk pahala berjamaah. Sebagaimana pembahasan pada malam sebelumnya. Cuma oleh Imam As-Subki mengatakan orang yang sudah beradat, penempatannya orang yang sudah beradat, kama adat ganyan sama yang berjamaah. Kama beradat ganyan orang yang berbuat amal kebajikan, menghadiri majlis pengajian dan lain sebagainya, kama beradat. Ketika ada keuzuran, maka tidak dapat menghadiri rutinitas ibadat yang kamu menjadi adat pada orang tersebut. Maka ketika ada udzur, maka pahala amal yang sudah menjadi rutinitas ketika beliau sehat, ketika beliau tidak keadaan sibuk, maka tetap mentanggejuk pahala oleh Allah. Sebagaimana hadis man marada au safara, barang siapa sakit adapun musafir, kutiba lahu thawabu, tetap getulih bagi urunya fahala makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sahih sehat atau di ketika dia bermukim, tidak dengan musafir karena kamu musafir tinggal hanya sempat menghadiri, hanya sempat mengerjakan segala rutinitas amalannya. Tetap oleh Allah menuliskan bagi orang tersebut fahala amal-amal ibadat-ibadat yang sudah menjadi rutinitas ketika seseorang sehat ataupun ketika seseorang dalam keadaan tidak ada keuzuran. Makanya oleh para ulama sangat-sangat menganjurkan jangan membuang waktu kepada tempat-tempat yang tidak ada faedah. Waktu yang kana tak pergunakan pada amal-amal yang baik, hal-hal yang bernilai ibadat. Karena di ketika kita nyok sakit, tetap Allah mentanggejuk fahalanya dengan niatnya untuk mengerjakannya seandainya dia sehat. Nya menurut penjelasan Imam As-Subki. Di ketika ada uzur, maka dihukum urungnya sembahyang secara sendiri tidak lagi dalam keadaan makruh atau tidak lagi dalam keadaan haram karena ada udzur. Cuma yang tau yang dinamakan dengan udzur atau yang sudah ditetapkan oleh para ulama udzur-udzur yang dapat menghilangkan makruh atau yang dapat menghilangkan keharaman daripada seseorang salat sendiri tidak hadir ke tempat untuk berjamaah. Uzur ada dua, ada uzur am, ada uzur khas. Uzur am adalah bukan uzur untuk individu, bukan uzur untuk pribadi seorang, semuanya merasakan itu sebuah keuzuran. Hujun, hujun kentanya mentang basah. Semua manusia dapat basah atau lembab bajunya. Dajak bak masjid dalam hujun, jut ke basah baje atau sebawah-bawah bajunya, maka itu dapat ganggapnya sabuh keuzuran. Sebelum tak bahas atanyan, definisi daripada uzur yang dikatakan dengan uzur, dikarenakan yang disebut oleh Imam Nawawi dalam matan beliau nya semua sebahagian hana bandung, itulah yang dinamakan dengan udzur ma yuzhib khusyu'a, suatu perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Misal seseorang salatnya khusyuk, di ketika ada suatu keudzuran, misal salat dalam keadaan basah baju. Salat dalam keadaan basah baju, kebanyakan adat katanya kurang khusyuk atau dapat menghilangkan khusyuk. Menyo katanya urang hana khusyuk, na khusyuk 50% dengan dah semayang dalam keadaan berlumpur, dalam keadaan baju melehok, dalam keadaan baju basah, maka khusyuknya berkurang. Nyo jelas dapat terasakan oleh pribadi kita yo. Dah semayang dengan baju itu kering, dah semayang dalam keadaan basah, maka khusyuknya berkurang. Kah, menyomenan oleh para ulama, Imam Qulubi mengatakan yang dikatakan dengan udzur adalah perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Angin pada waktu malam, selanjutnya udzur selanjutnya, angin yang keras, badai. Jika hadir ke tempat berjamaah dalam keadaan badai, maka itu dianggap suatu masyakah. Begitu pula lumpur, jalan berlumpur, hadir ke tempat berjamaah dapat mengotori baju, maka dinamakan itu sebuah uzur. Yang kedua, uzur khas. Uzur khasnya adalah pribadi. Semisal sakit, kamardin, seperti sakit lima syaqqatil masyi ma'ahu, karena masyaqqah berjalan besertanya sakit. Sakit dianggap adalah sebagai uzur jamaah. Nyo pribadi dan nyo sakit, gak mana sakit, munyo hujan Bandung merasakan hujan. Nah, ini uzur khas kamardin. Sakit keban, sakit yang dapat menghilangkan khusyuk. Tarikh khusyuk, definisi khusyuk adalah barang-barang yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Tajak berjamaah di ketika sujud, kita dalam keadaan pilek, demam, ingus di ketika sujud, maka dapat menghilangkan khusyuk. Adapun panas dan dingin yang bersengatan, juga itu perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk. Wajuk wa'atushin bahiraini, lapar dan haus yang zahir keduanya. Lapar sekedar sanggup tak tahan, gohlom lemah ba'urung kalon, zahir. Wadai dek gedanya tho yang kalian gedepu bahawa gedanya dalam keadaan lapar, gedanya dalam keadaan dahaga. Yang lapar dan dahaga yang katruh levelnya, maka dimasukkan dalam kategori uzur berjamaah. Tapi ada kaitnya, kala firadah keasliha wa khadarhu ta'am wa syarab wa taqat nafsuhu ilaihi fayabda fayabda'u bil akli wasyarbi fayakulu laqman tukassiru haddatal ju' illa ayyakuna ta'am mimma yu'ta alaih maratan wahidatan kasawiq wal laban. Maknanya, makanan yang sudah hadir, hama makanan sudah hadir, minuman sudah hadir, watakat nafsuhu ilaihi, sedangkan nafsunya, jiwanya sangat berkeinginan, watakat sangat berkeinginan kepada makanan dan minuman tersebut. Jamaah sudah hadir, maka dia memulai dengan makan dan minum. Masuk dalam kategori, dalam definisi yang barusan. Lapar yang bersengatan, dahaga yang bersengatan, makanan sudah hadir, yang gadoh khusyuk dan temayang. Makanan karena dilika, minuman karena dilika, sangat rindu jiwa, sangat ingin jiwa kepada makanan tersebut, dan semayang dalam keadaan de dan gerah, dalam keadaan makanan sudah hadir, maka diingat-ingat ke makanan katanya. Lepas semayang, habis makanan. Habis makanan, habis minuman. Kurang kucung. Hanya namanya perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk. Wa mudafa'ah hadas. Menahan hadas. Kencing, berak, angin, kentut. Yang juga termasuk dalam keadaan udhur berjamaah. Maknanya, min baulin aw ghaitin aw raihin. Kencing, berak, angin. Fayabda bitafrighi nafsih min zalika. Kosongkan dirinya dibuat demikian. Sebelum salat, jika datang hajat, maka terlebih dahulu kosongkan, buang hajat. Buang hajat, kencing, berak, menyona angin, keluarkan angin dulu. Baik dalam semayang, tengah tatu natanyan. Dikidika anda urung kalian katanya, hana muka urung tun hadas dalam semayang. Maka kurang khusyuk dan jelas. Jadi semua yang disebutkan oleh Imam Nawawi nyo adalah perkara-perkara mayudhib khusyuk. Lianna salata tukrahu ma'a hadhil umur. Salat beserta perkara ini hukumnya makruh. Nyo permasalahan datang kencing atau berak sebelum salat. Menyolam semayang teruh angin wajib tun. Karena kadang-kadang lambuk wajib. Jika seseorang sudah masuk dalam ibadat yang wajib, maka haram untuk memotongnya. Wala tabtulu amalakum. Tamang lambuk wajib, maka haram keluar. Wajib tun supaya salatnya tidak batal. Nyo permasalahan ni segolam salat. Jika datang kencing, berak, angin, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengosongkan jiwanya, dirinya daripada kencing dan berak. Siap kencing, siap berak, maka jamaah sudah selesai. Maka salatlah sendiri, hukumnya tidak makruh, malah mendapat pahala berjamaah. Karena seseorang yang sudah hadir ke tempat berjamaah, hadis Abu Dawud, man tawadha'a, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, dia membaguskan wudunya, summa raha, kemudian dia berangkat, fawajadahun nas, maka dia perdapatkan manusia sudah salat, Allah mentanggeju, atallahu lahu thawabah, maka Allah memberikan pahalanya. Oleh karena demikian, ulama mengatakan seseorang yang ada uzur, apalagi katruh pada tempat jamaah, maka diketika hendak mendirikan jamaah, datanglah uzur, maka pada waktu tersebut tunaikan uzur tersebut. Kencing, berak, tunaikan. Kosongkan diri kita daripada demikian. Masalah hana merumpok semayang jamaah, hana apa-apa ke? Itu udhur, kemudahan yang sudah Allah berikan. Malah Allah memberikan pahala. Salat tidak jamaah sendiri, tapi mendapatkan pahala jamaah. Nyan kali pembahasan ada nyan. Kama taqaddam fil akhir curut salat. Fala tutlab ma'aha fadlan antal bil jamaah fiha. Jangan menuntutkan pahala besertanya hadas akan kelebihan daripada menuntutkan jamaah padanya. Baik dan minta pahala jamaah dalam keadaan kita menahan kencing dan berak. Ya, benar pemahaman ini. Ya, yang selanjutnya, wa khuf zalim ala nafsin aw malin. Kekhawatiran di atas diri kita daripada kezaliman orang yang menzaliminya. Kekhawatiran di atas jiwa ataupun di atas harta. Nyutaja jamaah keadaan hana aman. Nanggro dalam keadaan hana aman, takut ada kezaliman, takut khawatir kepada nyawa atau kepada harta. Itu termasuk dalam kategori adhar berjamaah. Kenapa? Hilang khusyuk. Dengar dan sembahyang hana mengat hati. Dengar dan sembahyang ingat ke Honda di luar. Karena tempat hana aman. Liurung kemalingan pada masjid tersebut. Itu adhar berjamaah. Ma yudhib khusyuk. Perkara-perkara yang menghilangkan khusyuk. Wa khauf mulazamah gharim musir. Orang yang berhutang tapi dia miskin. Bukan orang kaya. Miskin, tidak membayar hutang karena miskinnya. Khawatir dia kepada si gharimnya. Khawatir kepada orang yang tempat dia berhutang, takut ditahan. Dianggap li toke li urung yang dayo mutang, dayo hana bayi hutang. Takut didrop pun dayo. Padahal dia memang gasin. Miskin. Maka ketika pergi ke tempat berjamaah, timbul kekhawatiran, hilang khusyuk. Hanya permasalahan orang miskin yang tidak sanggup bayar hutang. Orang kaya yang menunda-nunda hutang, zalim. Muktilul ghina zulmon. Orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Ini bicaranya muksir. Orang miskin. Memang miskin tidak sanggup membayar hutang. Dan sukar di atasnya isbatu dhalik. Untuk mengisbatkan bahwa dia itu benar-benar miskin, sukar. Ini bahasa kedaya, hana bukti atau hana urung yang mau bersaksi bahwa dia memang orang miskin. Tinggal si gharimnya. Orang yang memberi hutang kepada dirinya tidak mempercayai hangge patih bahwanya urang gatin. Maka dalam kasus tersebut khawatir mulazamah si gharim yang muksir, maka dianggap adalah udzur berjamaah. Wa uqubah yurja tarkuha in taghayyaba ayyaman. Ada harapan untuk diampuni daripada ukubah, misal qisas yang ada takluk hak dengan manusia. Qisas, kita membunuh, maka hukumnya diqisas. Ketika hadir ke jamaah, maka akan diqisas. Ketika bersembunyi, tarkuha in taghayyaba ayyaman, beberapa hari gaib. Aduh, dah pegang pembunuhan, tapri jamaah seminggu, hana lemah urang kalon. Kadang-kadang nah harapan akan dipumaah. Karena munyo katrip biasa aja urang suum kalepi. Munyo bang kejadian berat. Emosi. Ketika kita yang hana dan nampakkan diri kita yang beberapa hari, nah harapan kadang-kadang orang yang si sahib ikab tadi akan memaafkan. Maka itu dianggap salah satu udzur berjamaah. Bi'ay yu'fa anha kal qisasi majanan au ala malin wa ka hadil qadaf. Contoh, dengan bahwa dimaafkan daripadanya ukubah seperti qisas, atau dimaafkan di atas harta atau dan seperti had tuduh. Yang dimaafkan majanan, makna dimaafkan majanan gepemaah hana gecok unta, bukan dimaafkan ala malin. Orang yang sudah membunuh maka hukumnya qisas. Ketika ahli waris tidak memaafkan. Adapun jikalau ahli waris memaafkan, ada dua. Ada kemaafan majanan, ada kemaafan alamal. Kemaafan majanan nyoba saja pre teto. Anda kepepre hana gecok kisas dan hana gutuntut unta. Ya, na yu'fa alamal. Ada tapoh gopnyan ayah katanya hau deeply. Kaya yatim katanya, baik le yatim mana katanya. Baik tak kisah, tak laki unta bantu. Itu juga kemaafan. Tapi maaf bukan maaf pre bandung. Maaf cok harta bantu. Nah, dengan tinggal berjamaah beberapa hari, ada harapan untuk dimaafkan. Maka itu dianggap adalah salah satu daripada uzur berjamaah. Ya, bi khilafi ma la yaqbilul afwa. Sebalik perkara-perkara yang tidak bisa diterimakan kemaafan, seperti had dina, had tuduh termasuk orang yang menuduh saudaranya berzina. Ini sering ditemukan kabair, dosa besar. Menuduh orang lain berzina, karena untuk mengisbatkan seseorang berzina dalam agama sangat ketat, butuh 4 orang saksi yang baik-baik. Kenapa saksinya melihat keluar masuknya kemaluan, sangat syarat, sangat jarang diperdapatkan.

mampu menghadirkan 4 orang saksi. Karab mustahil pada demu pedoh saksi. Dan orang yang kalanya lagi cerita buno beduh kekalan keluar masuknya kemaluan. Handa demu katanya. Digerika kita ada pendapatkan di kampung-kampung dagalon. Naga drop orang agam ngurinang berduaan oleh yang bau menasah dengan proses yang menjadi syariat keputur baje. Tidak boleh. Malah dalam kitab dalam bab nazir ada dijelaskan seandainya seseorang itu berjenggot, bedah gedaya tak cukur jenggot, itu tidak boleh. Karena itu kesunahan buat ibadat. Dan sehingga ada hadis man azaba, siapa pentong yang mengazab saudaranya bila haqqin dengan tanpa hak. Pohurung menan diperdapatkan sesuatu dalam kampung dengan berbagai macam permasalahan khususnya khalwah, katanya cukup bagah menuduh orang lain berzina atau dah integrasi tapoh buitim akui bahawa gaknya berzina, itu salah. Tapoh ini buim ngakui berzina ataupun lain cerita alam. Seandainya bagah gambil tindakan oleh orang kampung, mungkin selamat ni berzina. Awai kita jasus, awai kerja intip-intip, baik tak gerebek ini bah pukul 12 malam bah mati lampu. Seandainya awal gegerebek gecok tindakan, selamat orang ni makzina. Cik lah mulai pohurung, itu salah. Tidak boleh. Ya, kembali kepada pembahasan had qadhaf. Had qadhaf di sini maksudnya adalah menuduh orang lain berzina, menuduh orang lain mencuri, menuduh orang lain membunuh. Itu tidak kena had qadhaf. Karena maksud had qadhaf adalah tak menuduh orang lain berzina. Karena wajib di atas kita menjaga kemaluan, kehormatan, kemaluan saudara. Jika kita menuduh orang lain berzina, saudara kita berzina, maka kita sudah meruntuhkan kehormatan, kemaluan saudara. Ada harapan dimaafkan daripada had tuduh. Intagayaba ayyaman, gaib beberapa hari tidak hadir ke tempat jamaah, ada harapan orang yang kita tuduh memaafkan, maka itu uzur berjamaah, boleh salat sendiri, tidak ada kemakruhan. Selanjutnya wa ta'ahub lis safar ma'arifqah, bersiap-siap bagi musafir beserta rifqah, kelompok manusia kawan kah siap untuk berangkat. Hadirlah, datanglah waktu salat berjamaah berbetulan dengan salat berjamaah. Bedah kedaya lonjak jamaah ini nyar azhar berjamaah hilang kucuk, dengar rasa mayang teringat nyo payah jak tidro awaknya berangkat, maka boleh diketika keadaan kah siap untuk musafir, sudah siap untuk berangkat, maka itu namanya udzur berjamaah. Lil masyaqqah fi takhalluf anhum, karena dianggap dalam syariat kita takhalluf jalan sendiri. Rifqah, kelompok kita sudah berangkat, kita nyusul sendiri, itu dianggap masyaqqah. Maka boleh tidak salat berjamaah supaya tidak ketinggalan dengan anggota daripada musafir. Wa kulli dhirih karihin, makan sesuatu yang berbau tidak sedap. Ya, seperti bawang, nyoronyo durian, nyemete modrin, na megroop lo mbak jumpa jamaah. Menghilangkan khusyuk. Termasuk bau badan yang sukar untuk diobati. Itu udzur jamaah, malah udzur Jumaat. Kata buf, ubat, berbagai macam deodoran,
mantang.

0: be badan. Nyaurunyan jut hana geja jamaah, janjut hana ja Jumat. Maka dia urung hana ja Jumat mungkin na odor-odor lagi nyan. Karena mengganggu. Tapi bau badan yang sudah level stadium put. Hana ubat li, deodoran hana patih mentabah li. Nyan odor jamaah. Wa hudur qarib muhtadar. Kerabat gedaya sudah mendekati kematian. Muhtadar man hadarahul maut nadaa, sakit mati. Tengah dah pintar bahasa Aceh talqin. Kayadan jamaah, kayadan Jumaat kah, jamaah kah? Budak gedaya tertinggal agaknya ni tenan orang tua kadang-kadang untuk salat berjamaah. Tapi kini kena lihat pahala jamaah. Tidak. Makanya agamanya ada na aturan. Ketika kita beribadat dasar perasaan, bukan dasar ilmu. Hilang khusyuk, tinggal dan sembahyang, tinggal pekan meninggal pekolong. Hudur muhtadar. Hudur karib muhtadar. Karabat kita yang sudah muhtadar. Muhtadarnya adalah hadarahul maut wa in kana lahu mutahidun, walaupun ada yang mengurusinya. Karame urung tenan, karame urung yang talqin, tetap karena itu kerabat kita diuzurkan berjamaah. Au maridin bila mutahidin, atau datang sakit tanpa ada yang mengurusinya. Hana urung yang urus orang sakit, kerabat kita, maka itu udzur berjamaah. Ketinggal urung sakit, tidur rumah sakit, ajak Jumaat. Tawa gunanya akan macam jadi yang diik darah, impus, pergi ke toilet. Maka waktunya enggak anggap udzur. Bisa-bisa bukan pahala kita dapatkan, karena dapat mencelakakan orang lain. Au yakni subih, atau orang sakit tersebut ada yang mengurusinya, tapi orang sakit dengan orang yang mengurusinya tidak jina. Nyoba saja tirurung nanuk dua bo, nanuk dua he, jina agaknya dengan anak B. Walaupun ada anak A, ada anak C yang mengurusinya, tapi agaknya hana jina. Nyoba saja menyotruh anak C, anak B nya, ha ek baju bu, ek gajet ke baju bu. Maka anak B tersebut walaupun ada anak A, anak C, karena orang sakit jinak dengan anak tersebut, maka dianggap itu anak tersebut udzur berjamaah, boleh tidak berjamaah dan boleh tidak ke Jumaat salat duhur mendung. Cukup sekian, ada beberapa lagi perkara-perkara yang udzur berjamaah yang cukup emang lumayan banyak yang tidak mungkin kita sebutkan karena waktu yang sangat singkat. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di edisi malam ini Selasa 14 Juli 2026. Saya Rifki Badral hadir temani Anda kembali di edisi malam hari ini, tentunya dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas ya. Nah, di kesempatan malam ini juga kita telah hadir satu komunitas yang cukup relevan dengan kondisi anak muda nih ya. Sebut saja Komunitas Lembaga Dakwah Fakultas Az-Zilal, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, yang bergerak di bidang kegiatan mahasiswa di bidang dakwah dan juga pendidikan keagamaan di lingkungan fakultas ya. Nah, untuk mengupas lebih dalam terkait dengan komunitas LDF Az-Zilal ya di Usuluddin, kita langsung sapa kedua narasumber yang telah hadir di studio malam ini. Yang pertama ada Zain Alfiza selaku Rais atau Ketua Umum LDF Az-Zilal Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri. Assalamualaikum Zain.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, ini yang Zain yang mana?
1: Ini saya.
0: Baik, izin kita coba cek dulu ya. Ini untuk mic-nya boleh disapa lagi Zain. Assalamualaikum. Iya, baik. Kita coba sapa yang kedua dulu ya. Ada sedikit kondisi, ada M. Fahri. Tapi sebelum ke M. Fahri, Zain, kita coba cek lagi mic-nya nih, Zain. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, baru connect ya, alhamdulillah. Iya, Zain selaku Rais ya.
2: Iya.
0: Oke, Rais ketua berarti ya.
2: Iya, ketua umum.
0: Oke, baik. Sehat kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah untuk malam ini sehat.
0: Oke, alhamdulillah ya. Oke, yang kedua ada M. Fahri ya selaku ketua divisi kaderisasi ya.
3: Iya, Pak.
0: Oke, baik. Ini LDF Az-Zilal ya. Mungkin langsung aja ke pertama ke Zain terlebih dahulu ya. Ini panggilannya Zain?
3: Zain.
0: Oke, kalau ini Fahri?
3: Fahri.
0: Iya, oke, baik. Kita ke Zain terlebih dahulu ya. Ini Zain, secara umum bisa diceritakan terlebih dahulu nih profil LDF Az-Zilal ini, tujuan untuk pembentukannya seperti apa dan mungkin kapan lahir. Boleh silakan.
2: Baik, untuk secara umum LDF Az-Zilal ini itu berdiri di tahun 2002 di bawah koordinasi daripada LDK. Nah, LDK itu kan sebenarnya sebuah lembaga dakwah yang hitungannya itu makro, sehingga timbul sesuatu yang lebih, yang diharapkan bisa lebih jadi khusus. Jadi dalam hitungan yang makro kan kita tahu barangkali ada beberapa hal yang gak bisa dicapai oleh hitungan makro itu. Jadi dibuat LDF sebagai pecahan daripada LDK itu untuk dapat mencapai hitungan yang tidak dapat dioleh hitungan makro tersebut.
0: Okay.
2: Kalau tujuannya itu secara manifest atau secara utama itu pertama untuk menjadi ruang diskusi. Pertama, yang kedua itu untuk bisa belajar bersama, khususnya di Usuluddin yang memang apa kajian utamanya itu memang kajian agama. Asal ajaran agama dan juga filsafat.
0: Okay.
2: Jadi banyaknya berdiskusi dalam apa dalam hal itu mungkin bisa menambah wawasan dalam itu juga.
0: Ya, pasti tentunya ya. Nah, yeah. Kalau Zain sendiri ini sudah menjabat sebagai rais sudah berapa lama nih?
2: Untuk menjabatnya itu baru beberapa bulan karena kemarin rais yang sebelumnya itu terlambat turun juga.
0: Oke. Okay.
2: Terlambat turun. Jadi pelantikan kami ini baru dilakukan beberapa bulan yang lalu.
0: Oke, okay, berarti masih fresh masih sekali fresh. Ya. Oke, okay, nah untuk LDF Az-Zilal, mungkin sebelum ke organisasinya nih, pengen tahu dulu kenapa Zain tertarik untuk bergabung ke LDF ini.
2: Kalau mengapa tertariknya itu mungkin mencari sesuatu yang memang jadi fungsi dan juga niat utamanya itu tadi,
0: yeah.
2: Itu sebagai ruang berdiskusi dan juga atau mungkin mencari sesuatu yang sebenarnya dari lembaga dakwah itu sendiri tidak menyadari ya. Sebenarnya dimana sebuah ilmu itu tidak menjadi performatif di situ. Jadi
0: ya.
2: Ketika kita berbicara dalam apa dalam lembaga dakwah itu apa yang kita bicarakan memang akan kita amalkan dalam lembaga dakwahnya. Tapi ketika kita berbicara di luar lembaga, barangkali ada sifat-sifat performatif.
0: Okay.
2: Sehingga sifat performatif itu dalam adab keilmuan itu mungkin sangat tidak enak untuk kita sebagai pelajar gitu.
0: Oke, okay. Baik, ini bisa menjadi salah satu wadahnya begitu ya. Oke, okay. Nah tentu organisasi LDF ini kan juga punya peran begitu ya. Nah ini bagaimana peran organisasi ini dalam membentuk karakter mahasiswa di UIN khususnya yang berakhlak dan juga religius gitu.
2: Kalau membentuk karakter mahasiswa yang ada di UIN yang khususnya yang menjadi anggota daripada LDF itu, kita coba untuk lebih membuka mata daripada anggota-anggota itu. Okay. Jadi kadang-kadang ada beberapa anggota itu yang masuk kepada LDF itu seringkali memaksakan beberapa pengetahuan yang dia ketahui secara individual gitu. Jadi seperti yang jadi fungsi manifest daripada LDF itu tadi, ya membuka wawasan yang luas terhadap agama dan juga pemikiran-pemikiran tertentu.
0: Oke, jadi tetap ada bertukar pikiran juga begitu ya. Oke, baik. Saya ke Fahri deh. Fahri ini sebagai ketua divisi kaderisasi ya.
3: Iya.
0: Oke, sebelum masuk ke kaderisasinya nih, pengen pengen tahu juga nih untuk Fahri apa nih landasannya masuk ke LDF juga nih, gabung ke LDF.
3: Dasar saya masuk ke organisasi LDF itu khususnya kan, karena saya kan ngambil ilmu Al-Quran Tafsir di fakultas kan. Jadi saya berpikir untuk menyelesaikan saja kan. Kan lembaga dakwah kampus ini kan, lembaga dakwah fakultas ini kan khususnya untuk pendakwah. Jadi kan ketika saya mendapat ilmu di dalam kampus, saya bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut ketika saya menjadi anggota ataupun pengurus di organisasi tersebut gitu.
0: Oke, baik, ini sudah berapa lama? Sama dengan Zain juga?
3: Iya, okay. Sama, soalnya kami satu prodi.
0: Satu prodi rumahnya ya. Oke, okay, baik. Nah, ini selaku ketua kaderisasi begitu ya. Ini kan tahun pertama juga ya.
3: Iya.
0: Berarti ada adik-adik di bawah kita begitu ya, dan juga teman-teman sejawat begitu. Nah, tugas dari peran divisi kaderisasi ini seperti apa nih, Fahri di LDF Azilal?
3: Untuk tugas dan peran kami seperti membani mereka tuh untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Okay. Itu khususnya. Tugas kami tuh ya untuk membina mereka sebagai pemimpin yang di masa akan yang akan datang.
0: Oke.
3: Tentu khususnya itu kan di kaderisasi ini kan untuk membentuk karakter mereka.
0: Iya.
3: Dan juga membentuk jiwa mereka tuh sebagai pemimpin yang bijak.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Kan di zaman sekarang kan kalau bisa dibilang kan pemimpin-pemimpin banyak yang sudah meleweng kan.
0: Iya. Yeah.
3: Dan jauh dari nilai-nilai keislaman misalnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kaderisasi dan tugas dan perannya itu ya sebagai pemimpin yang bermoral dan berakhlak. Okay. Dan memiliki sifat yang keislaman.
0: Oke.
3: Okay. Khususnya.
0: Baik. Jadi memang cukup penting ya kita mengkaderisasi ya.
3: Yeah.
0: Untuk hal ini. Nah, ini juga merupakan aspek penting ya dalam keberlangsungan organisasi dakwah kampus. Seperti apa untuk proses rekrutmennya nih mungkin Fahri, karena kan ada kriteria tersendiri mungkin dari LDF Azila untuk menyeleksi anggota begitu atau seperti apa nih?
3: Untuk aspek perekrutan anggota baru khususnya kan, kami LDF Azila ini membuat suatu program, ya ini kami sebut pertama tuh difusa, yaitu direkrut fungsionalis.
0: Nah,
3: yang ini kami mendidik mereka tuh sebagai pemimpin yang bermoral khususnya dan memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat bijak.
0: Okay.
3: Jadi kami mendidik mereka tuh ketika mereka menjadi anggota baru khususnya, mereka bisa menjadi pemimpin ketika mereka mendapatkan sebagai pengurus, walaupun mau di luar organisasi ataupun di dalam kampus terusnya.
0: Iya baik, ini jadi menjadi wadah juga begitu ya. Oke, mungkin ada tambahan ini dari Zain. Untuk anggotanya sejauh ini kita sudah berapa banyak nih?
2: Kalau untuk anggota sejauh ini bersama dengan pengurus inti itu ada 26.
0: Oke. Itu berarti sudah include semuanya, pengurus dan anggota.
2: Iya, pengurus dan anggota.
0: Oke. Baik. 26 ini yang sudah tersaring kah atau dari banyaknya peserta yang ikut juga gabung ini seberapa banyak?
2: Kalau bisa dibilang ini yang semua sudah tersaring juga. Dan sekalian itu juga yang semua mendaftar juga kemarin.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik yang mendaftar ini ya. Karena kan mahasiswa ini juga tertarik ya untuk memperdalam ilmu, apalagi keilmuan keagamaan ya. Nah, mungkin menjadi kriteria tertentu yang menjadi poin penting untuk diterimanya di Aldef Azilal ini dari segi apa nih, Zain?
2: Yang pertama itu dia berkomitmen untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan di LDF. Dan tentunya itu akan jadi tugas kaderisasi juga untuk mendisiplinkan daripada anggota-anggota yang ada di dalam lembaga itu terus sendiri. Juga kalau seandainya yang lain, itu kami mungkin lebih menekankan untuk yang mendapatkan IPK 3,4
0: ke atas. Oke, ini menjadi kriteria kita juga ya.
2: Menjadi kriteria juga. Okay. Bahkan itu menjadi kriteria untuk mendaftar menjadi pemimpinnya ke depan.
0: Oh, sia-sia. Ini salah satu kriteria yang kita tonjolkan begitu ya.
2: Iya, satu-satu.
0: Oke, menarik. Nah, berarti dari anggota sudah tersaring, ini rata-rata kriterianya sudah lewat semua ya?
2: Alhamdulillah,
0: baik. Ini menarik, berarti kader-kadernya memang calon-calon semua nih ya, calon-calon. Oke, nah untuk programnya sendiri seperti apa nih Zain? Mungkin bisa disampaikan di LDF ada program apa saja kita sudah berjalan?
2: Kalau yang sudah berjalan itu ada yang namanya Muzakaroh. Muzakaroh itu sekalian dengan yang namanya Liko. Pertemuan dengan sesama lembaga, sesama anggota maupun dengan alumni daripada lembaga tersebut untuk menjaga silaturahmi itu. Ataupun beberapa di liko itu, pertemuan antara alumni di liko itu selain menjalin daripada silaturahmi, itu kami menguatkan intelektual juga di situ. Ada beberapa materi yang akan kami bahas dalam liko, dan muzakaroh itu nantinya akan menjadi wadah untuk menjaga silaturahmi antara anggota, juga menjadi wadah untuk mengawasi anggota-anggota. Sehingga tidak ada hal-hal yang bisa membuat dia melenceng gitu. Atau kita bisa awasi terus. Apabila ada sesuatu yang melenceng, mungkin kita bisa waspada sedikit lagi.
0: Saling mengingatkan juga begitu ya. Nah, tentu kan program-program yang sudah berjalan ini kan enggak serta-merta juga bisa langsung terrealisasi begitu ya, ada perencanaannya juga. Nah, ini dalam menjalankan program-program ini apakah ada kesulitan maupun tantangan enggak di dalam pelaksanaannya?
2: Dalam pelaksanaannya tentu banyak kesulitan. Beberapa anggota mungkin ketika direncanakan suatu pertemuan atau beberapa acara gitu, kadang-kadang mereka ada kesibukan tersendiri. Salah satunya. Dan juga kalau dalam pertemuan dengan para alumni, kadang-kadang ditakutkan untuk kita itu mengganggu daripada waktu istirahat atau waktu-waktu kerja daripada alumni. Karena alumni bukan sekedar jadi alumni, alumni juga harus bekerja.
0: Ya gitu tadi. Berarti lebih ke timing ya gitu timing. Baik. Untuk mengumpulkan daripada keanggotaan kita ini kan enggak mudah juga tadi daripada rekrutmen dan juga komitmen begitu ya. Nah, ini daripada program yang sudah berjalan untuk keterlibatannya sendiri, apakah anggota ini sudah cukup komit begitu atau memang biasanya yang sering terkendala itu di waktu kuliahnya begitu ya. Terkadang beradu sama waktu kuliahnya lalu dengan waktu kegiatannya, seperti apa nih ngakalinya nih di LDF?
2: Kalau untuk mengakali itu untuk waktunya itu mungkin akan lebih fleksibel untuk mencari waktu libur daripada kuliah. Itu Sabtu ataupun Minggu mungkin. Seperti kajian bulanan itu komitmennya itu setiap bulan kami mungkin akan buat Sabtu ataupun Minggu. Okay. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang lain seperti liko ataupun pertemuan muzakarah.
0: Oke, baik. Daripada program sendiri yang menjadi program unggulan di LDF Azilal ini program apa?
2: Kalau ingin memuji lembaga sendiri sebenarnya semuanya yang unggulan.
0: Semua yang unggulan.
2: Semua unggulan. Tapi kalau ada yang direncanakan, sesuatu yang direncanakan itu ya, kami ada yang namanya itu bukan seminar tapi pertemuan Usuluddin namanya.
0: Oke. Okay,
2: okay. Artinya pertemuan para pemikir-pemikir daripada Fakultas Usuluddin dengan tokoh pemikir Indonesia.
0: Wow.
2: Dengan niatnya itu kami akan mengundang salah satu tokoh juga, salah satu tokoh agama yang ada di Indonesia juga. Nama beliau saya sebut juga di sini.
0: Iya.
2: Nama beliau itu Ustaz Muhammad Nuruddin.
0: Oke. Okay,
2: okay. Beliau tamatan filsafat di Maroko.
0: Okay.
2: S3 atau S2. Mm-hmm. Itu kalau seandainya kami bisa itu berhasil untuk mengundang beliau itu ke Fakultas Usuluddin untuk berbicara tentang pemikiran dan filsafat itu bakal jadi prestasi yang besar juga untuk
0: luar biasa. Insyaallah, insyaallah.
2: Insyaallah. Amin, amin.
0: Kita support terus ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya, apalagi sudah dalam perencanaan begitu ya kan. Oke, baik. Saya kembali ke Fahri. Ini menarik ya, melihat program-programnya juga cukup luar biasa. Tentu juga perlu dukungan daripada anggota yang memang cukup komit begitu ya.
3: Yeah.
0: Nah, untuk menanamkan nilai-nilai yang kuat ya, komitmen yang baik kepada kader, ini seperti apa caranya nih agar anggota dan juga teman-teman tidak hilang satu persatu, tetap terus seiring berjalan begitu?
3: Kalau saya sebagai ketua divisi khususnya kan, saya menanamkan pada kader tuh bahwa mereka harus tetap setia ataupun di organisasi, karena kan organisasi ini kan sebagai bentuk wadah kita untuk berdakwah kan. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab. Jadi saya menanamkan pada mereka tuh nilai-nilai tanggung jawab dan sebagai
0: pemimpin
3: sebagai pemimpin untuk membina ataupun mendidik mereka
0: gitu ya. Oke, jadi enggak lepas satu-satu begitu ya.
3: Iya.
0: Iya, kadang udah di tengah jalan udah berhenti atau seleksi alam gitu ya.
3: Iya.
0: Ada enggak anggotanya begitu ya?
3: Ya, ada gitu
0: juga ya. Oke, nah jadi tetap kita harus guide terus mereka dengan nilai-nilai yang baik ya. Nah, program kaderisasi mungkin ada nih, program kaderisasi yang paling diminati sama anggota nih, Fahri, apa nih?
3: Kalau program yang sangat diminati. Biasanya tuh program tahunan ya. Program tahunan tuh seperti halal bihalal. Karena di situ kan para anggota, para kader tuh khususnya ataupun para pengurus-pengurus lainnya bisa bertemu dengan alumni. Jadi kan bisa kami minta saran ataupun bimbingan dari mereka. Karena kan mereka sudah pernah menjadi pengurus. Jadi sebagai kami kader, jadi kami meminta ataupun minta didik kepada dari para alumni tersebut supaya kami menjadi pengurus yang sangat baik di masa yang akan datang.
0: Oke, baik. Dan ini juga menjadi salah satu yang dinanti oleh para anggota begitu ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Mungkin Zain ada tambahannya daripada kegiatan yang diminati oleh anggota ini.
2: Kalau untuk kegiatan yang diminati anggota itu sebenarnya kajian-kajian yang berbentuk ilmiah dan juga terbuka tadi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi isu belakangan ini dan itu dibahas dalam sebuah forum atau sebuah seminar itu yang kami adakan. Kalau di tahun kemarin ada juga seminar-seminar tentang wanita, feminisme itu di lembaga dakwah yang membahas feminisme.
0: Betul.
2: Itu alhamdulillah itu diminati juga, bahkan di luar daripada anggota itu ikut juga. Jadi seminar yang terbuka dan juga ada hak suara di dalamnya itu mungkin lebih diminati di masa sekarang.
0: Oke, baik. Dan tentu isu-isu ini terus kita hadirkan begitu ya. Nah, oke, baik. Nah, Zain, melihat juga tantangan dakwah ke depan ya, terlebih di era saat ini di generasi muda begitu ya. Ini kan enggak mudah begitu ya kita lihat ya. Nah, mungkin menurut Zain tantangan apa nih yang dihadapi dalam menjalankan dakwah di lingkungan kampus dulu deh yang kecil-kecil ya.
2: Kalau di lingkungan kampus itu Beberapa itu mungkin iba akan diri sendiri. Okay. Jadi merasa dirinya yang belum apa? Belum terbenahi.
0: Iya, iya.
2: Malah siap. Ingin membenahi orang lain. Bahkan beberapa itu mengatasnamakan beberapa ayat untuk untuk mengedepankan apa yang dia percaya itu.
0: Okay.
2: Salah satu yang paling sering terdengar itu surah As-Saff ayat 3. Kabura maktanya indallahi ma la antakulu nama la ta'lamun. Kemurkaan Allah itu amat sangat besar terhadap orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya. Sebenarnya kan makna ayatnya itu kan tidak seperti itu.
0: Iya.
2: Ya. Jadi itu menjadi salah satu juga. Jadi pemaknaan dakwah daripada setiap orang itu mungkin jadi tantangan juga.
0: Iya,
2: karena
0: iya,
2: seiring zaman itu orang itu semakin sadar dan sadaran orang itu makin dititik beratkan kepada dirinya sendiri.
0: Iya,
2: sehingga
0: iya,
2: dia merasa tidak cukup untuk menjadi seorang pendakwah.
0: Ah, ya. paham. Jadi mungkin secara sederhana orang yang didawahi mungkin juga sebut ya ngapain sih urus orang gitu ya,
2: yeah,
0: kita urus diri sendiri aja lah, yeah, gitu ya.
2: Itu
0: sederhananya ini apalagi di kalangan generasi muda saat ini cukup menjadi tantangan begitu, yeah, ya. Oke, baik, mungkin dari Fahri ada tambahannya nih, seperti apa tantangan di era saat ini nih,
3: tantangan
0: dalam dakwah gitu.
3: Tantangan dalam dakwah. Kami sebagai pengurus ataupun khususnya sebagai mahasiswa lah,
0: yeah,
3: tentang dakwah ini kan banyak sekarang informasi ataupun apa video-video yang viral,
0: yeah,
3: banyak yang hoax ataupun berita-berita yang tidak benar.
0: Okay, okay.
3: Jadi kami sebagai lembaga dakwah khususnya,
0: yeah,
3: jadi kami sebagai wadah untuk memilah ataupun memberikan dakwah yang baik dan untuk supaya memilah yang video-video yang viral itu agar terminimalisir.
0: Iya.
3: Jadi kan yang kebaikan-kebaikan itu lebih muncul gitu.
0: Oke. Baik. Berarti sejauh ini untuk proses kegiatan dakwah kita apakah juga sebatas hanya di lingkungan LDF kita atau memang juga kita ada memanfaatkan platform-platform digital mungkin sejauh ini? Seperti apa nih, Fahri?
3: Sejauh ini kami sudah ada platform seperti di TikTok, yeah, ataupun Instagram kan. Kalau di Instagram kami sering di setiap minggu tuh ada program di program media.
0: Yeah.
3: Mereka membuat narasi-narasi keislaman.
0: Okay.
3: Jadi mengingatkan kepada kita bahwa keislaman itu tidak hanya berdakwah secara langsung
0: gitu ya.
3: Tapi
0: iya,
3: kan bisa secara narasi ataupun betul, dalam bentuk foto-foto kan.
0: Iya.
3: Jadi ya begitu.
0: Jadi ada pemanfaatan juga media, ya, begitu ya. Oke, dari saya mungkin ada tambahannya untuk pemanfaatan media digital ini.
2: Kalau untuk pemanfaatan media digital di zaman ini saya rasa memang harus sih. Dan itu mungkin apa itu media itu dipakai untuk menetralisir informasi juga.
0: Yeah.
2: Jadi informasi-informasi yang mau kami publish di media itu setidaknya harus dikonfirmasi dulu,
0: yeah,
2: setidaknya ke bidang syiar dan dakwah.
0: Ya.
2: Atau mungkin ke saya juga bisa, sehingga ya, bisa saya tentukan mana yang cocok untuk dijadikan sebagai informasi dan yang mana yang tidak cocok dijadikan sebagai informasi gitu.
0: Okay.
2: Jadi tidak semena-mena itu sebagai informasi yang kosong atau
0: ya,
2: informasi yang bahkan karena saking tidak berpikirnya kita dalam memilah informasi-informasi yang sulit ataupun yang cepat, ya, itu ada kesalahpahaman dalam memahami informasi tersebut sehingga terjadi kesalahan dalam mengamalkannya juga. Jadi itu tadi.
0: Oke, berarti kita sudah memanfaatkan juga ya.
2: Iya, sudah.
0: Seperti TikTok tadi apalagi Instagram
2: dan
0: lain-lain ya. Apalagi gen sekarang memang dunianya ya. Jadi kalau enggak tadi memanfaatkan malah jadi sia-sia gitu ya. Nah, melihat kegiatan kita sudah berjalan banyak gitu ya dan juga ada menggunakan berbagai platform. Sejauh mana Zain melihat antusiasme anggota ataupun mahasiswa-mahasiswa LDF sendiri ataupun Usuluddin secara umumnya ataupun mahasiswa UIN secara umumnya ya melihat atau mengikuti kegiatan-kegiatan LDF Azilal sejauh ini? Apakah cukup antusias atau seperti apa?
2: Kalau di antusiasmenya itu barangkali di saya masih merasa kurang.
0: Ya.
2: Tapi itu menjadi bahan evaluasi lagi nanti. Ya. Bukan di kadernya sendiri tapi di lingkungan fakultas sendiri.
0: Ya.
2: Jadi beberapa mungkin ketika kami mengundang mereka untuk hadir di program kerja kami khususnya di kajian itu, kajian-kajian itu yang khusus memang LDF yang mengadakan.
0: Uh-uh.
2: Itu beberapa dari fakultas mungkin ada yang ikut. Uh-huh. Tapi beberapa mungkin abai.
0: Iya.
2: Jadi ya untuk antusiasmenya itu mungkin masih perlu diberi semangat lagi lah untuk kawan-kawan itu.
0: Oke, perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Oke, baik. Dari Fahari, untuk meningkatkan semangat daripada kader dan juga anggota kita nih ya. Nah, apa nih langkah-langkah yang dilakukan terlebih ketika ada kegiatan untuk kita bisa juga menggait teman-teman sefakultas maupun juga dari fakultas lainnya nih?
3: Kalau dari saya ya, untuk mengaitkan dengan para, khususnya untuk kampus,
0: iya,
3: fakultas kan, saya kan mengajak mereka untuk bisa bekerjasama untuk dalam berdakwah.
0: Okay.
3: Karena kan dakwah ini kan untuk seluruh umat.
0: Iya.
3: Nah, jadi bagaimana caranya kita harus untuk menyampaikan dakwah dengan secara bersamaan.
0: Iya. Yeah.
3: Karena kan dengan kita secara bersama itu kan bisa menyampaikan dakwah itu menjadi seluruh menyeluruh. Jadi bisa saja nanti di luar kampus akan mendapat dakwah juga gitu.
0: Okay. Baik, jadi diajak teman-teman juga untuk yang lainnya ya.
3: Iya.
0: Oke, ada kesulitan nggak ketika mengajak teman-teman lainnya?
3: Kalau mengajak itu, terkadang saya sulit juga kan.
0: Iya.
3: Saya kan, kadang saya juga banyak kesalahan juga. Okay, jadi okay, kawan-kawan juga kan memandang saya, ah ini si kawan ini buruk juga, tapi ngajak-ngajak. Tapi
0: iya,
3: kan
0: iya,
3: saya baik. Iya.
0: Betul.
3: Nah. Jadi kan harus juga, walaupun kita berperilaku yang buruk,
0: ya,
3: setidaknya kita menyampaikan yang kebenaran.
0: Oke, okay, nah, oke, okay, baik. Meski kita tetap buruk, yeah, tapi kita ngajak kebenaran.
3: Yeah.
0: Oke, okay, saya kuat ya. Ini menarik ya. Dan kalau mungkin Zain melihat kondisi memang di era saat ini untuk kita mengajak itu kan nggak mudah juga ya. Ada tantangan tersendiri seperti yang Fahri sampaikan tadi. Nah, kalau Zain melihat seperti apa nih kondisinya? Apakah memang sesulit itu untuk mengajak generasi-generasi muda untuk berbagi keilmuan ataupun juga berdakwah pada kebaikan?
2: Kalau untuk mengajaknya itu sebenarnya tidak sulit, tapi ya, hanya saja mengenalkan semangat dakwah kita kepada mereka itu yang sulit.
0: Masih
2: ya. Mengenalkan semangat dakwah itu yang sulit. Ketika kita berbicara tentang dakwah, maka pikiran mereka akan monoton bahwa ya, dakwah itu ya ceramah, dakwah itu ya ceramah gitu.
0: Ya.
2: Padahal dakwah itu dalam berbagai pendekatannya itu ya bisa saja dakwah dalam media, dakwah dalam berpuisi. Kebetulan saya suka puisi ya, dan sering membuat puisi. Insya Allah akan dibukukan juga.
0: Amin.
2: Amin. Itu saya sering juga menyelipkan pesan-pesan dakwah dalam puisi yang saya buat sendiri.
0: Oke. Jadi semangatnya bisa dihadirkan dalam banyak lini sebenarnya ya. Bisa dalam bentuk poster dakwah kalau sekarang ya, sudah eranya ya, apalagi tadi ada video konten dan lain sebagainya. Oke, jadi cukup menarik ya. Mungkin untuk ke depan nih Zain, target yang ingin dicapai dari LDF Azilal seperti apa nih?
2: Kalau untuk targetnya itu mungkin semoga bisa terus bermanfaat untuk fakultas khususnya. Dan juga bisa untuk lebih bermanfaat lagi kepada anggota-anggota yang ikut.
0: Okay.
2: Nah, dan juga dari adanya lembaga dakwah fakultas ini itu menghadirkan kesadaran juga terhadap semangat dakwah itu. Bagaimana cara kita mewarisi pekerjaan Nabi?
0: Ya.
2: Bagaimana cara kita mewarisi pengetahuan Nabi itu bukan hanya mengkaji teks
0: ya,
2: yang keluar daripada mulut beliau dan apa yang beliau perbuat.
0: Betul.
2: Tapi mewarisi juga apa yang beliau perbuat itu sendiri. Okay. Mewarisi perbuatan beliau bukan berarti mengkaji apa yang beliau perbuat itu aja, bukan mengkaji apa yang beliau perbuat aja, tapi juga melakukan apa yang beliau perbuat.
0: Baik, luar biasa. Mungkin di penghujung perbincangan kita di Ngobras malam ini, Zain, sebelum ke Fahri, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang ingin aktif berdakwah dan berorganisasi di kampus nih?
2: Kalau untuk kawan-kawan yang mau apa, mau aktif di dakwah kampus itu, jangan iba terhadap diri sendiri. Itu yang masalah paling besar yang saya lihat pada hari ini. Itu mereka merasa iba terhadap diri sendiri. Masih jarang juga sholat, ngapain juga ngingetin orang sholat. Nah, masih jarang juga sholat sunnah, ngapain juga ngingetin orang sholat sunnah. Sebenarnya nggak boleh gitu. Gitu. Pokoknya jangan merasa iba terhadap diri sendiri. Apapun jalan kebaikan itu, walaupun kecil ya, ambil bagian di dalam bagian yang paling kecil itu sekalipun. Itu artinya dakwah itu. Mengambil bagian yang terkecil dalam bagian terkecil sekalipun.
0: Apalagi bisa jadi momen itulah yang mengubahnya ya. Menarik. Saya ke Fahri. Terima kasih untuk Zain. Mungkin Fahri juga di penghujung perbincangan kita nih, pesan-pesan yang ingin sampaikan kepada mahasiswa, mahasiswa baru khususnya yang baru gabung ke UIN ya tahun ini ya, yang ingin bergabung ke LDF dan juga ingin berkembang bersama LDF Azilal. Seperti apa pesan-pesannya?
3: Pesan-pesan saya untuk mahasiswa baru ya, jangan ragu untuk masuk ke organisasi kami, itu saya Alia Bazilal. Karena kami di sini kan untuk membina, untuk menjadi mereka menjadi yang berkarakter, yang memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki wawasan keislaman. Karena di Alia Bazilal ini kan kita diajarkan bahwa kita bisa untuk menjadi seorang pengurus ataupun jadi pemimpin yang memiliki landasan untuk berdakwah. Jadi kalau para mahasiswa baru ragu ataupun seperti dibilang Zin tadi kan, iba, jangan ragu, karena kami di sini kan mendidik juga gitu. Walaupun kita berperilaku buruk, kita ya bisa untuk mengajak mereka tuh jadi lebih baik, insyaallah.
0: Amin, insyaallah ya. Jadi tetap kita guide ya. Jadi jangan minder juga ya. Ah, abang tuh banyak kali apa ilmunya nih. Kita minder nih ya. Jadi enggak mau gabung jadinya ya. Oke, enggak boleh gitu ya. Tetap harus kita guide bersama-sama untuk kebaikan begitu ya. Baik, di penghujung dialog kita tentunya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Zain Alfiza selaku Rais Ketua Umum LDF Azilal ya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri, dan juga M. Fahri ya sebagai Ketua Divisi Kaderisasi LDF Azilal telah hadir bersama kita di Ngobras malam ini. Ya, sukses terus untuk LDF Azilal dengan program-program dan juga kegiatan-kegiatan kedepannya ya.
3: Amin.
0: Kita tunggu terus keberhasilan-keberhasilan di masa-masa yang akan datang ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih Zain dan Fahri. Kita soal lagi di lain-lain kesempatan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa 14 Juli malam ini sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Ya, acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam ya. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pada pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Dan ada door prize juga nih dari para mitra RRI serta bazar UMKM juga di pendengar. Pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling mulai dari malam ini di halaman RRI Banda Aceh. Yang masih di rumah, yuk nanti bisa siap-siap langsung datang aja ke halaman RRI Banda Aceh malam ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: RRI Sabang FM 90.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang, dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda semuanya, sehat walafiat untuk Anda semuanya ya. Dan semangat terus untuk Anda. Semoga di malam ini menjadi malam yang terbaik untuk Anda. Kita ketemu lagi pendengar sampai seakan mengudara dan menemani Anda sampai ke pukul 24 malam untuk edisi kali ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 ya. Baik, Teh Hijau sudah hadir menemani suasana malam hari Anda dan sudah berlalu baru saja ya. Kita simak dulu yang satu ini untuk menemani suasana malam hari Anda.
1: Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat. Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu.
2: Gak apa-apa, Wi.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Hei, Mama. Pergi, Mama.
4: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
5: Turun, Ma, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
7: RRI Sabang FM

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di 94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar yang saat ini masih terus bersama kami, ada sebuah berita untuk Anda. LPP RRI Banda Aceh akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar dan juga dengar bareng debar Piala Dunia 2026 secara terbuka bagi masyarakat di halaman kantor RRI Banda Aceh, Jalan Sultan Iskandar nomor 13, dan kegiatan ini dimulai pada hari ini, hari Rabu ya pendengar, besok-besok ya, 2026 dini hari atau nanti malam, dengan menyajikan pertandingan semifinal Piala Dunia. Laga pertama yang akan disiarkan mempertemukan Prancis melawan Spanyol pada pukul 2 nanti malam ya. Selanjutnya, pertandingan semifinal lainnya antara Argentina menghadapi Inggris akan digelar pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Rangkaian kegiatan ini akan berlanjut dengan siaran perebutan kegiatan pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat, serta partai final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh Musin Zain SE mengatakan penyelenggaraan nobar dan debar merupakan bagian dari komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk pelayanan siaran yang inklusif sehingga masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia secara bersama-sama. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ari Binsar menjelaskan RRI Banda Aceh akan menggelar nobar dan debar pada 4 pertandingan terakhir Piala Dunia 2026, mulai dari 2 liga semifinal, perebutan juara ketiga hingga partai final. Ia juga mengatakan seluruh pertandingan akan disaksikan bersama melalui layar lebar yang dipasang di halaman kantor RRI Banda Aceh agar masyarakat dapat menikmati suasana pesta bola sepak bola dunia secara langsung. Selain menyediakan fasilitas nobar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan layanan dengar bareng atau debar yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Dalam kegiatan tersebut, RRI akan mengundang komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh untuk turut meramaikan perhelatan Piala Dunia. Tidak hanya menyuguhkan pertandingan sepak bola, RRI Banda Aceh juga menyiapkan berbagai hiburan untuk pengunjung. Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan disuguhkan pemutaran film melalui program bioskop keliling yang menyampaikan film-film pendek karya sineas Aceh dan nasional. Panitia juga menyiapkan panggung hiburan, kuis interaktif, door prize, dan dengan berbagai hadiah menarik, serta beragam aktivitas hiburan lainnya untuk menambah semarak pesta bola dunia di kota Banda Aceh. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat diikuti masyarakat secara gratis. Informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan?

0: tidur. Ini lo udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
0: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
3: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
0: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
3: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
0: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Saleh!
5: Ya maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
7: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
8: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
7: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
9: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
10: Bruh.
7: Akhirnya beduk. Selamat makan.
8: Eits, udah cuci tangan belum?
7: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona,

0: pernah harapanku.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: RRI Sabang.

di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama melolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam?

0: Yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.

0: Pak Irsan.
1: Mbak Risti.
0: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita seperti itu, Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
1: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
1: Mahasiswi.
0: Mahasiswi ya, 10 mahasiswi. Ya. Nah,
1: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
1: Iya, modus yang dilakukan Pak pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
0: bisa dimengerti.
1: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya, Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
1: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
0: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
1: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini, Pak, biar kita luruskan.
0: Ya,
1: kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
0: Okay.
1: Nah, ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah, sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
0: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
1: Nah, yang pertama, kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU, gitu ya. Itu bisa dipantau. Dan juga per hari ini ketika ada jurnalis, bahkan RRI ya, menanyakan ke kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita, gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu, Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya, mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu, Mbak.
0: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu, Pak Irsan?
1: Bukan investigasi, Mbak. Kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah, itu kita dilaporkan gitu. Kalau investigasi, ini ada yang melaporkan.
0: Okay.
1: Nah, kita berdasarkan laporan itulah kita kita tindak lanjuti seperti itu, Mbak.
0: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini, dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
1: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati. Nah, itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi, Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali, Mbak. Ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
0: Baik. Kan ini juga beredar ya di media sosial, ramai waktu di awal, dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
1: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang, sudah kita surati.
0: Ini surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
1: Udah surat yang kedua.
0: Kedua ya, berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
1: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
0: Okay, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
1: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2KUSU, seperti itu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Ihsan.
1: Iya. Himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Ihsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Ihsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
0: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.

0: Pak Rizky.
1: Iya, Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan
0: Baik.
1: Anda?
0: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan undang-undang tindak pidana cegahan kekerasan seksual ya, Mbak ya, undang-undang 12 tahun 2022.
1: Jadi,
0: ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab. Kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang, Mbak. Kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual? Itu yang pertama, yang sering terjadi, apalagi di dunia kampus ya. Saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa. Orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya. Victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu. PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya. Itu kan kita harus sangat paham itu. Sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama. Jadi kita harus paham soal ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu Mbak, yang masuk kategori itu harus paham. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, udah lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak ya. Itu yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusutkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting. Yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak. Tadi ada 4 saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab. Dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi. Demikian Mbak.
1: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, peran utama kita?
0: Penting Mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan terlapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian suruh cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu as nih si ini, entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam apapun itu, yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan kan Mbak, karena kurang bukti. Nah jadi habis tapi langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir untuk poin, kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya. Terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sekali lagi, kita sangat paham mana ketika ada gejala kita sudah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan sekarang. Karena saya juga pelaku, maaf, saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu disitu juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi disitu kan ada yang
1: dan sama. Mungkin juga bagi para penyintas ya, bisa membagikan edukasi begitu ya, supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi begitu. Betul, ya Mbak. Ada jadi, himbauan betul, mungkin Pak Asep betul, untuk seluruh masyarakat, terutama untuk baik, kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, baik, mereka yang masih sekolah, baik, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
0: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada, kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa ya, kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut, lawan, laporkan kalau nggak berani, lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, datang sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, diinformasikan saja para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang para pelaku di tahun 2005-2006 sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Asep, pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya. Allah.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1 di mana pun Anda berada, untuk pagi hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya telah bersama Anda pendengar sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 10 di pagi menjelang siang nanti. Untuk edisi hari ini di hari Rabu, untuk Anda yang masih setia bersama kami dengan program-program acara yang kami hadirkan untuk Anda, semoga bisa menghibur untuk kita. Dan pendengar, untuk sambil kita menunggu saat lagi di pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menantikan dikumandangkannya azan subuh untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya, dan kita akan sambil menantikan kumandangan subuh di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, sembari kita beritikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insyaAllah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian juga para pendengar radio RRI dan Raya Baitur Rahman di mana saja berada, kembali pada hari ini kita melanjutkan pengajian sebelumnya, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Semoga keberkahan Imam Al-Ghazali mengalir hendaknya kepada kita semua. Baiklah, singkat waktu kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itba'ul ibtida' ayyuhal walad. Fayambaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Iz al-ilmu wal-amalu bilaqtida'i syar'i dalalun. Fayambaghi laka alla taghtarra bisyadhi watama disufiyati. Lianna suluka bihaza tariki yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi. Wa qatli awaha isaifir riyadah labi tammati wa tarhadi sufiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tema kita pada subuh yang mulia ini itba'ul ibtida, mengikuti bid'ah. Nah, bid'ah itu kalau kita bahasakan, bid'ah adalah hal-hal yang dikerjakan oleh manusia dan tidak ada pada masa Rasulullah. Makanya ada istilah al-ibtida' dengan al-ittiba'. Kalau ittiba' kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibtida' kita menciptakan hal-hal yang baru, rekreasi yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru, inovasi-inovasi terbaru yang tidak ada pada Rasulullah. Itu namanya bid'ah, hal-hal yang baru. Ini ada pertanyaan, apakah boleh kita melakukan hal yang bid'ah atau tidak? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'at. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang baik artinya agama membolehkan melakukan itu. Kalau kita melihat dalam kajian agama, dalam literatur agama,
dengan ada dalilnya masih boleh kita melakukan itu. Ada bid'ah yang sayiat, yang jahat, yang jelek, itu tidak boleh dilakukan. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau Rasulullah itu naik haji pakai unta. Pakai unta Rasulullah. Kalau di Mekah masih jalan kaki. Kita sekarang naik haji pakai pesawat. Oh, kalau ada yang bilang, kenapa kita pakai pesawat? Enggak ada pada masa Rasulullah. Itulah masuk dalam tadi bid'ah hasanah. Artinya yang kita lakukan itu dia yang terbaru dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada kaidah al-muhafadzatu bil qadimi salih wal akhdhu bil jadid al aslah. Jadi memelihara yang baru itu baik dan mengambil yang memelihara yang lama itu baik, menjaga yang lama itu baik, mengambil yang baru itu yang lebih baik. Nah, kita lihat baik apa enggak. Jadi itu untuk berbicara sedikit tentang bid'ah. Sehingga juga hadis kadang-kadang al-ittiba'u khairun minal ibtida', mengikuti yang lama itu lebih baik daripada berbuat hal yang baru, inovasi-inovasi baru. Kadang-kadang al-ibtida'u khairun minal ittiba', yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Nah, jadi ini kaidah ini, dan kaidah itu aghlabiyah, yaitu bisa tentatif. Kadang-kadang kita juga harus mengerti kaidah itu, di mana pemakaian kaidah itu. Juga hadis, kadang-kadang ada hadis yang khas, yang khusus, tidak boleh kita global. Makanya kita perlu belajar ilmu hadis, perlu belajar ilmu hadis, karena hadis itu ada rumus-rumusnya, di mana hadis ini berlaku, di mana tidak berlaku. Jadi demikian. Pokoknya tidak boleh kita generalkan. Tidak boleh duluan digeneralkan. Jadi kita harus lihat dulu. Kadang-kadang ya khusus. Nah. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan ayyuhal walad, wahai anakku, fayambagi, maka sepatutnya bagi engkau, bahwa adalah perkataan engkau dan perbuatan engkau itu sesuai bagi syariat, sesuai bagi syariat. Nah, ini wajib, wajib kita menjadikan perbuatan kita ataupun perkataan kita itu sesuai dengan syariat, baik perbuatan atau perkataan, pada semuanya. Ini sesuai dengan syariat itu yang mana syariat? Ada pertanyaan. Kita harus sesuai dengan syariat. Syariat itu yang mana? Syariat itu yang pertama Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat kias. Ini dalam konteks kita masa Imam Syafi'i. Ada empat buku syariat, undang-undang syariat itu ada empat.
Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Coba lihat, ada dalam Quran? Gak ada. Dalam hadis? Gak ada. Dalam ijma? Coba lihat dulu dalam ijma. Kias itu lah. Kadang-kadang gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, gak ada dalam ijma, gak ada dalam kias. Contoh, berbicara syariat, dalam Al-Quran yang ada wala takul lahuma ufin, kita dilarang, kamu jangan mengatakan kepada orang itu nah, hanya sedikit itu aja enggak boleh kita katakan. Ini yang ada dalam Al-Quran, kita tinju orang tua kita, mohon maaf, kita tampar orang tua kita, boleh apa enggak? Oh, boleh. Sebagian apa? Enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuman uf. Kan begitu. Kalau secara bahasa. Secara bahasa demikian. Mohon maaf kalau kita sepak. Enggak ada juga dalam Al-Quran. Allah enggak melarang, yang jalan cuman uf. Nah, maka indisilah berlaku kias. Itu substansi ayat yang mengatakan wala takul lahuma ufin, itu bukan ufnya. Kita dilarang menyakiti orang tua, dilarang menyakiti orang tua. Iza, iza itu menyakiti, ala ilmu usul fi iza, menyakiti. Jadi kalau menyakiti itu kan secara bahasa itu khusus, tapi dia maknanya umum. Dalam konteks izak menyakiti, apapun perbuatan kita yang menyakiti orang tua kita itu haram, bukan hanya pada ufnya. Apalagi kalau kita tampar itu malah lebih mubalaghah, lebih aula. Makanya ada kias aulawi, itu lebih, artinya lebih aula dengan haram. Jadi masuk dalam kategori kias. Makanya empat sumber daripada agama kita, syana kita, perbuatan kita, perkataan kita, bergeraknya kita, diamnya kita harus sesuai dengan salah satu empat ini. Ini baru ada rekomendasi dari sahibu syari, sahibu syari, pemilik syariat. Yaitu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma, sesuai dengan kias. Nah, kalau pemilik syariat, yaitu Allah dan Nabi Muhammad. Nah, ini pemilik syariat. Dan enggak mungkin tanya kepada Allah, kita enggak mungkin tanya kepada Rasulullah. Ya, kita melihat apa yang ada di dalam empat ini. Nah, kemudian kita mungkin tidak bisa melihat Al-Quran karena kita tidak tahu tafsirnya, tidak bisa belajar ilmu hadis, tidak bisa ijma, tidak bisa kias. Nah, semuanya itu diimplementasikan di dalam kitab-kitab karangan-karangan ulama yang mutabar, baik ulama-ulama dahulu dan juga ulama-ulama kontemporer yang hidup masa sekarang. Kita membaca kitab karena dalam kitab itu adalah manifestasi daripada ayat Al-Quran, hadis dan ijma. Nah, kita membaca, kalau bisa kita baca, kalau nggak bisa kita baca, kita suruh baca pada orang yang bisa baca. Nah, jadi perbuatan kita dan perkataan kita harus sesuai dengan syariat. Kenapa?
Karena ilmu dan amal, bila tanpa kita mengikuti syariat, maka dia akan dalal, sesat. Kan sesat. Nah, arti sesat, kita tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini kalau dalam kategori tasawuf nanti, kita sudah jauh daripada sebuah tujuan yang mulia. Kita pergi ke Medan, tetapi sampainya lagi bukan ke Medan kita, ke Aceh Selatan. Adapun ke Langsa, sudah sesat. Dalal itu lawan daripada hidayah, terpetunjuk. Makanya hidayah diddud dalal, lawan sesat. Kalau hidayah, kita masih berada pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah. Makanya hidup ini adalah gambaran kita menuju kepada Allah. Kalau hidup tidak benar, maka dia akan sesat. Tetapi banyak orang, bahkan kadang kita, yang tidak sadar bahwa kita sudah sesat. Nah, kan nanti kita coba tanya kepada diri sendiri, ya Allah, saya ini sudah sesat atau belum? Atau tanya kepada diri sendiri. Nah, kita akan tahu sesat dan tidak sesat, ataupun kita akan tahu kita sudah sesat, kalau kita sudah tahu mana jalan yang benar. Kalau kita belum tahu mana jalan yang benar, ya kita enggak tahu bahwa kita sudah sesat. Ana ada duri dah jalan yang mudui, upanina duri jalan yang salah. Maka untuk kita mengenal jalan yang salah, cari dulu jalan yang benar. Kalau sudah tahu jalannya ini yang benar, sehingga kita tahu bila kita berjalan pada jalan yang lain, maka kita namanya sesat. Cuman untuk kita tahu mana jalan yang benar, ya belajar. Inilah kita wajib menghadiri majelis taklim. Kalau bila satu minggu sekali kita hadir, itu belum, masih minim kali ya. Satu minggu sehari kita hadir majelis taklim, ini masih kurang ya. Kemudian sepatulah engkau itu jangan tertipu dengan keanehan-keanehan dan yang ajaib-ajaib daripada para ahli-ahli sufi. Kita jangan tertipu. La taghtarra bi syathi sufiyati wa tammatihim. Jadi jangan tertipu dengan keanehan dan hal-hal yang takjub para ahli sufi. Kita melihat kadang-kadang yang terjadi pada ahli sufi itu begini, begitu. Kita jangan ini, jangan tertipu. Jangan ini, kita melihat mereka melakukan ini, ya kita pun ikut-ikutan. Jangan, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam agama. Karena apa? Bahwa sungguh perjalanan ini tarikat, ini jalan. Artinya jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Li'anna suluka bihadi tarik yakunu bil mujahadah. Karena jalan, berjalan dengan ini jalan. Jalan apa? Jalan syariat. Jalan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita berjalan kepada Allah ini bil mujahadah, dengan mujahadah.
dengan bersungguh-sungguh, dengan memerangin hawa nafsu, bil mujahadah, waqatani syahwatin nafsi, dan memotong keinginan-keinginan jiwa, memotong hawa nafsu, waqatli hawaha, dan membunuhnya hawa nafsu. Membunuhnya hawa nafsu bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Nah, artinya di sini mananya riyadhah itu berusaha, usaha itu laksana pedang. Kalau kita tidak berusaha melawan hawa nafsu, kita belum membunuh hawa nafsu. Ini cerita mujahadah ini, para sahabat sedang pulang bersama Rasulullah setelah perang Badar Kubra. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya ini enggak ada lagi perang yang lebih besar ya. Memang perang Badar itu besar dan banyak korban. Rasulullah menjawab, ada perang lagi yang lebih besar. Perang apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Jadi untuk kita berjalan kepada jalan Allah, menuju kita kepada Allah, harus melalui beberapa tahap. Di antaranya kita berperang melawan hawa nafsu, dan perang itu diakui oleh Rasulullah bahwa perang yang terbesar lebih besar daripada perang Badar. Kalau perang Badar itu musuh kita terdeteksi oleh kita, tapi kalau perang melawan hawa nafsu, di mana nafsu itu? Nggak nampak dengan mata kita. Jadi kita mau pukul pakai apa? Ketimbang M6 lah. Man AK-47, hana puda tembak, hana ngepuda tembak. Tidak terdeteksi. Ini perang yang lebih besar. Jihadun nafsi, jihadul a'zam. Gajit, ada hadis, al jihadu ma'al kufari yasirun li dhuhuri hilihim wa difa'ihim li marratin wahidah wa qawnihim mar'ina mahsusina yusahil khalasa min siamhim wa ramahihim bi khilafin nafsi. Dalam hadis, perang beserta orang kafir itu mudah karena nampak senjata mereka itu, dan mudah kita menolak mereka itu beberapa kali, dan keadaan mereka itu bisa dilihatkan, senjata mereka itu terlihat oleh kita. Bikhilafin nafsi, menyalahi perang melawan nafsu. Yang mana nafsu itu? Kalau kita tanya, kita punya nafsu, yang mana nafsu kita? Sehingga kita perlu perang mereka. Apakah diri kita? Kalau bahasa Arab nafsu, nafsi, nafsi kan diri. Secara etimologi bahasa, nafsi, nafsi, diri kita sendiri. Yang nafsu yang mana? Kita. Kalau perang kita ya, apakah kita membunuh kita sendiri? Itu. Maka ini perlu kita belajar lagi. Kemarin kita menyatakan ada lagi nafsu itu secara garis besar dibagi tiga. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kemarin waktu pertemuan baru-baru ada kita jelaskan bahwa nafsu itu tiga. Tiga ini tidak sama dengan lampu yang di jalan. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Dia beda-beda. Tapi ini satu. Three in one. Tiga dalam satu. Ini satu nafsu kita.
dia bisa berubah jadi amarah

kita. Makanya dalam lagu Indonesia Raya kemarin kita menjelaskan, yang pertama bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi ada dua, ada dua dimensi pada kita. Ada badan kita, ada badan, ada jiwa. Kalau W.R. Supratman itu pengarang lagu Indonesia Raya, yang pertama kita bangunkan bukan badan, tapi jiwa. Kalau jiwa sudah bangun, badan pasti terbangun. Tetapi metode kita pada hari ini salah. Kita duluan membangunkan badan. Jiwa kita terbangun atau tidak? Kita pun nggak tahu. Kalau ditanya, apakah Anda bisa melihat jiwa Anda? Bagaimana kita melihat jiwa kita? Ini harus kita tahu. Sehingga langkah kita selanjutnya itu tahu. Nah. Jadi ini kalau tadi ada malaikat malaim, tadi sebelum kita ke masjid. Waduh, kita hari ini sholat jamaah di masjid raya. Ini bisikan malaikat. Kadang-kadang ada bisikan, Allah enggak usah sholat di masjid dan sholat di rumah aja. Itu udah bisikan setan. Karena sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Oh, kami di rumah juga jamaah. Tetapi kita dalam syariat, dalam fikih kita, kita lebih afdal salat jamaah yang banyak daripada sedikit. Apalagi jamaah yang banyak itu di masjid. Nah, inilah perlu kita dalam tahap ini, untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk beragama dengan agama Allah. Ingat, kita perlu perjuangan. Makanya mujahadah. Bagaimana kita mujahadah? Adalah dengan kita melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu secara hakikat dia tidak baik. Allah dia lawan. Apalagi kita, la bitammati wa tarhadi sufiyati. Jadi kita melawan hawa nafsu bukan dengan keanehan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, ini dalam beragama. Bukan dengan perbuatan yang aneh-aneh dan perbuatan yang tidak berguna. Ini banyak terjadi dalam konteks kita bisa melihat kecanggihan IT, teknologi nampak pada kita. Hari ini apa yang terjadi di Amerika? Hari ini apa yang terjadi di Papua? Hari ini apa yang terjadi di Kalimantan? Banyak kita melihat di medsos itu, di media sosial itu, hal-hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Bukan begitu beragama. Memang kalau ingin terkenal, kalau ingin viral, ya buatlah yang aneh-aneh. Tetapi ingat, kadang yang aneh-aneh bukan bagian daripada agama kita. Na'udzubillah. Ini. Nah. Kemudian sambungan sedikit lagi. Dan ketahui olehmu bahwa lisan yang tidak dikendalikan, hati yang tertutup yang telah dipenuhi kelalaian, wa syahwati alamatus syaqawah, dan syahwat merupakan tanda-tanda celaka. Hatta la taqtulan nafsa bisidqil mujahadati, sehingga

0: Ketika kamu tidak memerangi nafsumu dengan melakukan mujahadah yang benar, yang serius, la yahya qalbuka bin awril ma'rifah, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya-cahaya yang ma'rifah. Kita tidak mengontrol hati kita, tidak mengontrol syahwat kita, sehingga kita tidak melakukan mujahadah yang benar, maka hati kita akan tertutup. Nah, hati kita akan buta. Hati kita tidak ada cahaya ma'rifah. Kan kita sering bilang, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini, ya Allah berikanlah kepada aku cahaya ma'rifah. Karena dengan cahaya ma'rifah itu, cahaya hati itu, kita akan bisa melihat bagaimana jiwa kita. Melihat jiwa kita bukan dengan mata kepala. Melihat jiwa kita adalah dengan mata hati. Sehingga bila mata hati itu buta, lahum qulubun la yaqawna biha, punya hati tidak bisa memahami, maka kita akan keluar daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Para jamaah sekalian, sekali lagi marilah kita kembali menjaga diri kita, bermujahadah melawan hawa nafsu kita dengan mengikuti salafus saleh, orang-orang yang dahulu, tidak terlepas kita daripada Al-Quran, kitab ijma' dan qiyas, berada pada jalan yang benar, maka hati kita akan bercahaya, sinar ma'rifah akan ada dalam hati kita, dan kita akan melihat kita baik atau jahatnya kita. Sebaliknya, kalau mujahadah tidak kita lakukan dengan sebenarnya, maka cahaya ma'rifah, anwarul ma'rifah, nur ma'rifah tidak hadir dalam hati kita, akan membuat hati kita buta dan kita tidak kenal siapa diri kita. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah diri menjadi diri yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
2: RRI Banda Aceh.

Baik, selamat mendengar di mana pun Anda berada. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kedua rekan Anda dalam warta berita yang terangkum dalam warta Mutalam dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sari berita. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge, yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui, saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan, ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Karena demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Munjir Budiana.
3: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat. Tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Hub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudah kita selesaikan secara adat saja.
4: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
5: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per mm. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG, kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
4: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
6: Ya, bagus-bagus ya. Perlu kita kerjakan yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, ya silakan. Biar jangan kamu buat begitu kan. Kita sudah tahu dulu macam-macam Arun, pasal Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik. Minimal bagaimana untuk mereka tinggalkan enggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
4: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD di Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, 5 desa di Kecamatan Runding minta pemerintah Kota Sebulusalam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
7: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Runding Kota Sebulusalam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulusalam Dapil Kecamatan Runding. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
8: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar. Malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
7: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa, dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Wata Mukuta Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Meredup FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mukuta Alam. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
10: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
11: Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
10: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah atau GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
12: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Rama 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
13: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
12: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
14: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
12: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah bertemu pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktik.